0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru. Penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Siapa dia?
0: Suara seru. Pagi-pagi,

FM di suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Balik lagi hari Kamis. Sudah hari Kamis, bukan balik lagi hari Kamis. Sudah hari Kamis. Sudah masuk lagi di bulan Juni. Gak kerasa udah 6 bulan kita gini-gini aja. Aduh. Yang pasti sudah bulan Juni ini, sudah 6 bulan kita ngelewati 2026. Mungkin ada yang ngerasa kayak kemarin ini, ada beberapa teman saya juga yang bilang, "Wih, gila ya bulan tahun 2026 ini kayak tiba-tiba udah setengah tahun aja. Enggak kerasa kayak 2026 ini benar-benar enggak kerasa. Kayak semuanya enggak ada waktu untuk bisa mencerna apa yang terjadi di 2026 ini, dan buat beberapa orang 2026 ini emang dar-der-dor, roller coaster, apapun lah kamu nyebutnya. Yang pasti 2026 ini masih ada 6 bulan lagi kita jalani bersama-sama. Semoga kita kuat semuanya. Amin. Pagi ini di suara seru balik lagi, Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kalau bulan ini adalah juga mungkin bulan-bulannya orang bulan-ulang tahunnya orang-orang, apa ya bisa dibilang ya, orang-orang toksik. Orang-orang yang based on the stars, we're blame. Ya kan ya. Gemini itu kan ulang tahunnya 22 Mei, iya, sampai 21 Juni, ya kan ya. Berarti sekarang dong, ini Gemini semuanya pada ulang tahun, ya kan. Ini hari-hari yang dirayakan, yang dimana mungkin banyak orang-orang, ih, masih ulang tahun aja lagi mereka di bulan ini, yang kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya saya juga mikir sih, sahabat suara, kayak, apa dasarnya, ulang tahun kita itu, sifat kita itu didasarkan sama pergerakan benda angkasa gitu loh. Iya gak? Iya kan? Maksudnya itu kan semuanya itu berdasarkan cara orang tua mendidik. Iya kan? Kalau orang tua mendidiknya anaknya baik, mau Gemini, Virgo, Taurus, Libra, apalagi sih Leo, apapun ya, pasti bakal jadi baik anaknya. Tapi kalau cara orang tua mendidik anaknya itu ya buruk, mau itu yang kayak tadi, Taurus, Libra, Leo, Virgo, atau apapun ya, pasti bakal jadinya buruk juga. Stoplah mengeneralisir orang-orang berdasarkan zodiak kayak begitu. Gak ada sangkut pautnya. Iya gak? Iya. Salahin orang tuanya, jangan salahin rasi bintang ya. Kasihan rasi bintang, gak ada salah apa-apa, tiba-tiba kamu salahin, padahal sebenarnya yang salah itu orang tuanya, yang salah itu lingkungannya, teman-temannya, gitu. Biar dia tahu juga, gitu loh. Akhirnya teman kamu itu tahu kalau selama ini dia dibesarkan itu dengan cara yang tidak baik. Semuanya salah orang tuanya, bukan salah rasi bintang.

0: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Kita, let's enjoy the ride.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy. Bunda
12: Bu Ayu, belanja juga Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polka Dots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

0: 20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi warga. Buset, ini suara headphone gede banget. Sampai geter pak headphone-nya pak di kuping gue.
1: Dari tadi gue belum pakai headphone pak.
0: Kenapa? Udah mulai sensitif kupingnya apa gimana?
1: Lupa.
0: Ternyata ingatannya.
1: Udah keburu ngomong ya, ayo udahlah gitu. Yang penting gue liat lampu aja, selama lampu naik ya udah berarti suara gue keluar.
0: Selamat pagi warga, apa kabar? Pak Rio, apa kabar?
1: Alhamdulillah pak.
0: Alhamdulillah sudah, sehat ya.
1: Sudah 6 bulan pak ya. Hah? 2026 ini.
0: Oh iya cepet ya.
1: Banyak orang yang bilang 2026 ini kerasa cepet.
0: Kok bisa?
1: Gue juga gak tahu, tapi gue ngerasanya juga. Iya sih, 2026 ini rasanya tuh kayak dar-der-dor ya.
0: Ya kalau dar-der-dor iya, kalau cepet sih enggak sih. Justru karena dar-der-dornya itu kayaknya tuh Tuhan mungkin tahu ya, selama dari umur gue 0 sampai 2025 kemarin tuh gue itu hidup banyak nyantainya yo. Nah, tiba-tiba 2026 nih mungkin gue sama lo tuh ngerasain hal yang mirip lah, dar-der-dornya kayak wah kok 2026 bertupi-tupi banget nih beginiannya nih. Tapi ya itulah, kami penyiar radio profesional. What happened in our life, it doesn't mean anything if it's for entertaining you, sahabat suara.
1: Berat banget.
0: Bener gak bahasa Inggris gue?
1: Iya.
0: Lo nangkep lah ya maksudnya.
1: Iya nangkep lah. Sahabat suara juga ngerti lah.
0: Ya.
1: Lo toh itu juga
0: ngerti lah sahabat suara kalau kemampuan bahasa Inggris gue 6.
1: Enggak. Toh itu juga bukan bahasa ibu kita.
0: Nah ya betul.
1: Iya kan ya.
0: Thank you lo yuk.
1: Udah bisa ngomong. Tumben
0: lo punya kata-kata positif nih. Ada
1: ya,
0: apa?
1: Enggak. Karena bukan. Karena menurut gue tuh orang Asia itu salah satu apa ya gue bilang ya, ras. Ras enggak juga apa ya, manusia-manusia yang kemampuan otaknya itu bisa lebih daripada kebanyakan orang yang kita lihat mereka pintar.
0: Iyalah, orang dari zaman kakek nenek moyang kita aja dulu ngapain kita dulu belajar bahasa Inggris?
1: Betul.
0: Kita lebih senang belajar ini. Gimana caranya kalau kita udah meninggal? Nih ya, kalau kita udah meninggal, kalau mayat kita enggak dipisah, kita hidup lagi. Dulu kita belajar kayak gitu, itu namanya rawa rontek yo.
1: Mayat, kenapa nyampe situ? Ini nih baru mau dikasih.
0: Soalnya kan lo bilang orang-orang kita tuh selalu punya cara belajar yang
1: betul,
0: ilmunya bahkan lebih-lebih. Lo enggak akan nemuin rawa rontek di Spanyol tuh, enggak ada.
1: Swamp, kalau di Amerika namanya swamp. Karena kayak orang kita bisa nonton film Korea, tapi baca teks bahasa Inggris.
0: Oh ya.
1: Terus diartikan ke bahasa Indonesia di kepala.
0: Iya, itu udah tiga proses yang beda sendiri itu.
1: Di Korea rata-rata film bahasa Inggris didubbing ke bahasa Korea. Di Amerika film asing itu tidak begitu laku.
0: Karena orang Amerika malas baca subtitle.
1: Karena mereka merasa kesulitan buat baca dan mencerna itu lagi.
0: Benar.
1: Orang kita mah bisa-bisa aja.
0: Orang kita orang gila emang pada semuanya.
1: Orang Indonesia ya walaupun juga banyak ya orang-orang yang luar negeri juga bisa. Tapi at least orang Asia itu mereka tuh memiliki kemampuan at least bisa ngomong dua bahasa walaupun satunya patah-patah.
0: Benar. Karena kita udah terbiasa sahabat suara dari kecil tuh. Mentalnya mental satu orang banyak job desk. Kan?
1: Itu dia. Jadi ke bawahnya
0: kita nyontoh dari sekarang. Ibu kita juga itu.
1: Iya.
0: Ibu kita sambil nyuci sambil masak bisa.
1: Iya.
0: Kan?
1: Sambil masak sambil telepon-teleponan, sambil gosip. Itu diselipin biasanya. Konyol gue tuh dulu biasanya diselipin tuh.
0: Iya. Ada yang sambil masak sambil gendong bayi.
1: Walaupun bahaya ya.
0: Ya, bahaya banget itu.
1: Bisa.
0: Itu bayinya udah kedip-kedip. Ketak-ketak. Adek tuh kenapa ya kok kedip-kedip terus ya? Minyaknya itu bu. Itu cipratan minyak itu.
1: Cabai udah pedes banget di hidung tuh. Ada ibu-ibu yang sambil nyetrika ya kan ya. Itu sambil gendong satu tim. Ternyata lagi mabar. Lagi gendong satu tim.
0: Ibu-ibu nyetrika main Mobile Legends. Kuat banget. Keren.
1: Bisa begitu. Nah orang-orang kita bisa yang kayak begitu.
0: Iya. Emang sebenarnya mah kita orang-orang pinter geng.
1: Kita bangsa kuat.
0: Bangsa besar. kuat sih. Kita tuh bangsa besar.
1: Iya, bangsa besar. Kita tuh juga kuat sebenarnya.
0: Kuat tuh gak semua orang.
1: Mageran aja.
0: Mageran aja. Itu gue setuju sih.
1: Iya.
0: Nah itu kayaknya tuh yo, dari tahun 0 sampai 2025 gue tuh adalah kategori manusia yang mageran. 2026 gue kayaknya dipaksa sama semesta untuk ayo no gerak no. Gerak no. Gerak no. Tuh Rio udah bilang tuh, lo kalau gerak dari dulu mah udah jadi artis. Nah ini waktunya no.
1: Iya, udah bisa ke Jakarta. Casting, cari casting. Ditreat kan rame tuh, banyak tuh bisa nyari talent tuh.
0: Takut gue yuk, nanti kalau seandainya pas.
1: Gak usah takut dulu.
0: Ntar dulu, nanti kalau seandainya pas casting offline gitu ya kan, ketemu sama apa namanya casting hunternya begitu, kamu gak usah casting deh, tapi ikut saya mau gak?
1: Ya tinggal, kalau kayak gitu mau. Tinggal bilang enggak, mentok paling cuma keluar nanti di VCD gue ketemu lo.
0: Mulutnya coba begitu deh, langsung patah mimpinya lah. Patah kan harapan-harapan gue.
1: Enggak, tapi enggak ada salahnya lo. Ya, buat ya, lo, ya, ya. Lo nyoba 2026 ini.
0: Kalau teman-teman gue tuh yang beberapa akhirnya berangkat ke Jakarta tuh, dia bukan langsung ke Jakartanya yo, tapi apa namanya?
1: Karawang.
0: Ah?
1: Pabrik dong.
0: Kok langsung ke Karawang? Bukan.
1: Karawang dulu.
0: Iya, di Ahas jadinya. Niat main film, lu kok masuk Ahas?
1: Masuk pabrik. Dikit-dikit. Progresnya dikit-dikit. Nanti abis Karawang, Bekasi. Abis dari Bekasi, maju lagi Pondok Gede. Pondok Gede, maju lagi.
0: Kok jadi sedih? Ya, teman-teman gue tuh banyak yang ini online casting.
1: Iya.
0: Jadi mereka tipenya rekam dulu sendiri di rumah, habis itu videonya dikirim ke apa namanya PH-nya, agensinya, gitu.
1: Iya, apa-apa dilakuin aja, Pak.
0: Ya, gue udah mulai banyak ngebalesin ini dulu. Gue pikiran kesana nggak, belum deh. Gue sekarang mikirin yang deket-deket lu aja. Jadi setiap ada treat yang butuh MC nih di Semarang, gue bales, gue DM. Butuh VO nih, gue bales, gue DM. Sampai banyak banget Instagram gue di follow ini siapa.
1: Ya butuh KOL kemarin, KOL. Udah lu DM.
0: Hah? Butuh KOL?
1: Iya.
0: Gue kan bukan KOL.
1: Kan waktu itu dia kan nyari yang gue mention lu itu.
0: Iya tahu, tapi kan gue bukan KOL.
1: Kan menurut lu, Pak? Menurut gue sih udah.
0: Itulah standar kita terlalu bawah untuk KOL yuk. Coba mikir ulang lah.
1: KOL itu apa singkatannya?
0: Key Opinion Leader.
1: Key Opinion Leader ya kan ya. Gak ada kan di situ ngebahas soal followers lu berapa. Opinion Leader, lu bisa ngasih opini.
0: Iya
1: ya, pada saat depan, lu di atas, lu bisa ngasih opini.
0: Iya. Daripada gitu punya follower banyak tapi diajak ngobrol haho.
1: Hah? Yang kayak begitu. Iya kan?
0: Ya bener.
1: Bener, kecuali kalau dia nyari apa, kayak misalnya nyari KOL atau misalnya nyari influencer yang minimal followersnya segini. Wah, gitu.
0: Masuk akal juga ya.
1: Iya.
0: Nah, gue gak kepikiran tuh ke situ tuh.
1: Gue tuh visioner, Pak.
0: Mantap. Terus kenapa gak lo ngajuin diri lo sendiri aja?
1: Belum sih gue rasa.
0: Itu dia loh, sama dia aja ngerasa dirinya belum, tapi ngajuin orang lain. Kok bisa? Temennya disuruh masuk jurang tapi dia nonton dari atas. Tuh kok bisa?
1: Kan nolongin kalau kenapa-napa.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita mau ngomongin apa hari ini?
1: Ntar dulu, ngebuka IG gue dulu. Apa yang
2: jadi,
1: kemarin gue save ya?
2: Gue kemarin lagi buka-buka di thread.
1: Nah,
2: terus ada satu postingan yang gue pikir, iya juga ya.
1: Apa tuh?
2: Jadi ada yang posting, laki-laki tuh kenapa ya? Suamiku kalau ngomong kadang gak dengar. Kalau aku ngomong kadang gak dengar. Giliran suara di mesin mobil, aneh. Sekecil apapun itu pasti kedengeran. Terus gue mikir, gue pas waktu itu, iya juga ya. Terus habis itu gue buka-buka, ada satu balesan. Ya, yang menurut gue, ah iya, ini lebih benar lagi.
1: Apa dia bilangnya?
2: Jadi ada yang balas gini, mesin mobil ada suara aneh, dibenerin, selesai. Cewek ngomong, dibenerin, malah makin keras. Udah, gue berhenti di situ karena gue sudah menemukan jawabannya.
3: Kita lebih gampang ngedengerin suara mesin tiba-tiba punya suara aneh karena habis dibenerin, ya udah stop di situ, beres. Jadi kita sayangnya tuh gampang gitu loh sama mobil itu tuh, jadi lebih gampang. Sedangkan kalau kita ngebenerin orang nih, ada debatnya,
2: iya, betul.
3: Ada sisi emosionalnya, jadi
2: betul.
3: Ya udahlah, iyain aja lah gitu.
2: Belum lagi kalau misalnya kita itu ketemu sama temen yang dia curhat nih. Gue tuh kenapa ya? Kok begini, begini, begini. Begini, begini. Sebagai

0: seorang teman kan otomatis lu bakal ngasih jawaban dulu lah. Mungkin selama ini lu tuh kayak gini kali, gini. Udah dikasih nih solusinya. Dimana pada saat itu dia juga mikir, oh iya juga ya. Oh iya berarti emang gue yang
1: salah.
0: Salah ya, berarti emang harusnya tuh gini-gini. Gue gak bilang lu salah. Cuman mungkin pendekatan lu aja yang kurang. Seharusnya tuh lu begini-begini.
1: Iya juga ya.
0: Iya deh, makasih ya. Terus habis itu gak dilakuin.
1: Cuma gue kurang setuju ya yuk, kalau seandainya cowok itu susah dengar omongan cewek itu sebenarnya enggak juga.
0: Enggak.
1: Menurut gue ini juga terjadi di lingkungan kamu. Hei para wanita nih, coba ya. Coba nih ada fenomena kayak gini nih, dengarkan baik-baik. Someday kamu lagi di kantor. Ya, di kantor atau lagi di circle pertemanan kamu lah, lagi nongkrong. Sap. Terus ada satu teman cewek kamu datang curhat. Si ini tuh nyakitin banget bla bla bla bla bla siap sip sip sip sip sip sip sip sip. Udah nangis-nangisan lah tuh curhat panjang lebar. Lo sebagai teman wanita yang baik, woman support woman, ya kan? Ngepuk-puk bahu dia, bla bla bla bla bla bla. Dan besokannya lo lihat dia update sama cowok itu lagi. Apakah itu bentuk dari mendengarkan? Saya rasa tidak.
0: No. Itu banyak tuh cewek-cewek yang curhat juga begitu tuh. Yang mereka udah nanya, dikasih tahu, balikan lagi. Yang kayak gitu. Nah, sekarang siapa yang mau ngasih tahu coba kalau begitu?
1: Itu dia. Ini bukan masalah gender cowok, gender cewek.
0: Tidak. Enggak. Sama, semuanya tuh begitu. Kenapa ya orang begitu ya?
1: Enggak tahu. Ya mungkin emang belum beres aja.
0: Karena menurut gue tuh mungkin mereka itu bertanya pendapat itu hanya untuk validasi.
1: Bisa jadi.
0: Mereka berharap pada saat bercerita itu mungkin temennya, iya lo yang bener kali, kayak begitu. Tapi ternyata pada saat dia cerita ke temennya, terus temennya bilang, iya lo salah.
1: Iya. Ada beberapa orang juga di luar sana yang gue perhatiin yuk. Mereka cerita tuh bukan nyari validasi, tapi cerita yang pengen sekedar dapat perhatian.
0: Biar udah, lepas gitu. Perhatian berarti.
1: Dapat perhatian
0: pengen
1: aja.
0: Pengen diperhatiin.
1: Iya, being center of attention. Selalu begitu, ada aja. Dan itu lebih banyak porsinya dibandingin orang yang cerita nyari validasi.
0: Oh iya,
1: menurut gue sih iya. Gitu deh.
0: Berarti orang-orang cerita ini hanya ingin mereka diperhatikan.
1: Entah ceritanya itu positif atau negatif.
0: Oh iya juga ya.
1: Selalu ada aja teman di satu circle kita yang lama-kelamaan kita akan menjauh dari circle itu gara-gara orang itu.
0: Iya.
1: Lo mah dikasih tahu juga ngeyelan terus sih.
0: Iya.
1: Tapi ya dia besok cerita hal yang sama lagi.
0: Oh lagian ngasih taunya juga begitu. Kan gue gak bisa ngelakuin. Ah iya.
1: Satu, mentalnya victim. Dua, mentalnya caper.
0: Betul. Udah.
1: Mau gimana kita sama orang yang kayak gitu?
0: Untungnya gue nggak ada sih teman-teman yang begitu.
1: Ya untungnya gue juga nggak banyak teman kan. Gue teman-teman gue siapa yuk? Paling kalau nggak lu, Mas Fajar, anak-anak kantor.
0: Soalnya gue juga kebetulan setiap teman ada masalah gue menghindar.
1: Pokoknya setiap gue tahu teman ada masalah, gue sih off Instagram ya. Kayak aku rada masalah we. Aku ya ada masalah tapi ya jarang cerita. Tetap melaku uripku.
0: Itu terjadi di umur 20-an sih kayaknya. Kayak gitu ya.
1: Pokoknya aku kalau seneng gak tak update, sedih gak tak update nih. Seneng nanti ada teman minjem duit. Kalau lagi sedih ada teman yang nyukur-nyukur kayak gitu. Pokoknya di sosial media mah buat bercanda aja.
0: Iya betul yang kayak gitu. Lagian di sosial media mah sekarang pada saat lo kadang mikir lo posting apa gitu, terus teman lo ada yang oh kenapa atau apa, jangan jangan berpikir kalau dia itu perhatian.
1: Iya belum tentu kali dia coba nyari bahan gosip baru.
0: Lo tau nggak mungkin kadang story lo itu di forward atau reels itu di forward, di screenshot, di share di grup yang gak ada kamunya.
1: Nah kamu tahu nggak fungsi tombol pesawat kertas di sosial media itu gunanya buat apa? Gunanya ya itu tadi kayak Rio bilang,
0: itu buat di-share ke masyarakat yang lebih ramai lagi. Lihat nih lo. Parah. Yang kayak gitu sahabat suara.
1: Padahal dia di kantor pendiam ya, enggak nyangka loh kalau ternyata dia di luar kayak gini. Mampus lihat tuh. Ya terus kenapa ya, di kantor kan emang fungsinya kita kerja ya diem.
0: Padahal dia di kantor orangnya sopan loh. Tapi pada saat ini dia ke pantai, dia pakai celana pendek. Ya kali gua pakai kemeja.
1: Kok dia ke pantai enggak sesuai SOP kantor ya, aneh deh.
0: Ini kan hari Senin, kenapa dia ke pantai enggak pakai batik?
1: Kok dia lebih pilih pakai celana lepis dilipat sampai sebetis sih?
0: Kok ke pantai pakai celana jeans?
1: Kok terus di-share sama bos-bosnya? Gak bisa ini kayak gini nih, kamu besok ke ruangan saya. Set, masuk ke ruangannya ya kan. Hey, Wisnu, anggap aja namanya Wisnu gitu kan. Kamu kenapa kemarin ke pantai kok pakai celana jeans? Bikin malu nama kantor aja. Loh, emang itu ada ya Pak aturan di kantor? Ke pantai dilarang pakai celana jeans. Maksud saya kita nih, ini kita kantor pajak loh.
2: Ini kita kan akuntan publik, Pak. Nggak ada sangkut pautnya.
0: Tapi secara safety kan itu salah.
1: Dasar, mikir safety-ness. Ke pantai mikir safety, Allah.
0: Secara safety itu salah. Kita emang kantor akuntan, tapi kan kamu di sini itu menjabat sebagai kepala HSE.
1: Harusnya kamu tahu. Kamu tuh pergi keluar tuh bawa nama kantor juga loh. Yang bener lah, tolong jangan malu-maluin. Berat banget hidup di Indonesia ini.
2: Keluar buat nama kantor. Nggak ada peduli Pak. Pak, saya ke pantai liburan, bukan lomba Pak. Bawa nama kantor.
1: Saya tuh ke pantai mau bikin istana pasir Pak. Nggak ada yang nanyain kerjaan saya tuh di sana.
2: Nggak ada. Ada tuh tiba-tiba orang lewat.
0: Mas kerja di mana? Di sini ya. Pantas pakai celana jeans.
2: Aneh.
0: Tapi nggak tahu ya kenapa yang kayak begitu. Kenapa ada orang yang bisa sebutuh itu dengan perhatian?
1: Ya, gua kemarin menemukan satu teori yang cukup unik gitu. Kenapa banyak orang-orang yang mencari validasi di sosial media atau mencari validasi ke teman-temannya terus menerus setiap hari?
0: Kenapa?
1: Ya nanti kita bahasnya. Kan belum gua ketik.
0: Kenapa?
1: Berarti dia pakai metode yang sama kayak kemarin.
0: Berarti. Coba deh sahabat suara, kamu ada gak cerita juga deh, ada gak temen, satu temen, entah itu di tongkrongan, entah itu di kantor, entah itu di kampus, dimana lah yang, apa ya kita bilang ya, attention seeker.
1: Bener, caper kalau zaman gue dulu dibilangnya caper.
0: Iya, caper, kalau zaman dulu kan caper, nah. Kalau sama sekarang kan attention seeker.
1: Cuma kalau zaman dulu kan bentuk capernya beda ya.
0: Iya, kalau zaman dulu cewek bentuk caper dipanggil yang belok sebadan gitu. Wah. Gak cuma pala doang. Iya gak? Iya gak? Lu pasti ada di sekolah lu cewek yang kalau dipanggil, kayak misalnya siapa? Kalau di... Caca, kalau lu bilang
1: Circle Caca.
0: Caca gitu. Ya, dia tuh bisa sebenarnya. Dia itu cuman ngelihat ke belakang tapi dia milih berhenti. Terus dia balik badan, balik kanan tuh. Yang rambutnya itu harus wut, harus muter gitu. Iya, kenapa? Gua mikir kayak leher lo sakit.
1: Pick me early 2000.
0: Yang lehernya kencang. Oh, kebanyakan makan kambing tau gak? Leher lo gak bisa belok. Coba deh cerita sahabat suara, ada gak kamu temen yang attention seeker banget atau caper atau apapun lah itu di kehidupan kamu, di circle kamu. Kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Wah.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

tampak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kita ngomongin soal attention seeker ya.
1: Oke.
0: Ini menurut gue, setiap orang itu pasti akan selalu punya rasa haus akan validasi, itu menurut gue ada yuk.
1: Oke.
0: Cuman levelnya nyampe mana nih?
1: Ya.
0: Apakah yang masih di taraf yang sehat atau enggak?
1: Attention seeker itu taraf sehatnya itu seperti apa?
0: Kayak misalkan deh, lo kan punya anak nih yuk. Dia kan pasti butuh perhatian bapaknya.
1: Oh iya
0: kan?
1: Ya, oke.
0: Ya kan? Beda cerita kalau kita as a human menggantungkan rasa perhatian kita ke semua orang di luar sana.
1: Iya.
0: Ada lu beberapa orang di luar sana tuh yang kalau seandainya dia hari itu nggak dapat perhatian dari orang lain, tiba-tiba dirinya ngerasa kayak, apa gue nggak penting ya di mata orang lain ya?
1: Pick me banget ya, kayak
0: nggak harus tiba-tiba dicap pick me, nggak juga. Nggak juga.
1: Gue sih itu termasuk pick me juga tuh.
0: Kita kan hidup di era yang berubah-berubah nih yo. Kita dari zaman dulu belum ada sosmed, sampai sekarang udah ada sosmed juga. Bentuk validasinya kan juga udah mulai bergeser.
1: Iya.
0: Ada orang-orang yang nyari banyak likes, nyari banyak view.
1: Iya.
0: Meskipun dia mungkin bukan sebuah bisnis atau apa, kalau bisnis kan kadang tetap butuh ada retention rate-nya, ada berapa jumlah likes-nya, ini konten berhasil atau enggak.
1: Saya pengen aja ditanyain. Posting foto tangan di inpus. Iya dong.
0: gue nggak mau ngejudge ya apakah itu beneran attention seeker atau enggak ya.
1: What's tapi point of that?
0: Tapi di dalam psikologi ada konsep namanya contingent self worth.
1: Ini habis contingent mana nih?
0: Bukan. Jadi ada nilai diri seseorang atau value dari orang itu digantungin sama jumlah likes, komentar, pujian, pengakuan teman, status sosial. Diremehkan tidak tumbang, dipuji posting terus bang. Oke. Nah, orang-orang yang kayak gini dampaknya itu kalau orang lain muji aku berarti aku berharga, aku penting di mata mereka. Kalau nggak ada yang
1: ada eksis gitu loh.
0: Iya. Kalau nggak ada yang merhatiin aku berarti aku nggak penting. Udah dua itu aja POV-nya dia tuh. Itu akhirnya dia jadi orang yang attention seeker-nya mungkin di mata kita jadi kayak berlebihan.
1: Iya.
0: Karena sumber harga dirinya dia taruh di orang lain.
1: Oh iya.
0: Di luar dirinya dia.
1: Iya, betul.
0: Gitu, Pak.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Padahal sebenarnya setiap orang itu berharga.
0: Enggak tahu
1: iya
0: juga
1: dong, setiap orang itu berharga. Walaupun hanya satu orang yang bisa menghargai kamu, tapi percayalah kepada satu orang itu.
0: Wah, dalam nih tuh. Sis, mantap.
1: Wow, gue sendiri juga. Wow.
0: Nah, coba deh yuk, di balik itu semua ternyata kita kenapa gue dari tadi bilang kita nggak bisa ngejudge kayak gitu juga, karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama orang ini nih. Bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan emosional dari orang itu yang nggak terpenuhi atau belum aja dipenuhin sama dirinya sendiri.
1: Oke.
0: Bisa jadi kurang dapat perhatian di rumah dari zaman kecil.
1: Berarti dari keluarga bisa jadi.
0: Bisa jadi
1: dari circle-nya.
0: Bisa jadi dia dari masa hidupnya itu semasa hidupnya sering dibanding-bandingin sama orang lain. Cuma dapat pujian kalau dia ngelakuin sesuatu yang bagus, ya kan?
1: Dan iya dong.
0: Mendapat pujian menurut gue nggak harus kita selalu ngelakuin sesuatu terus jadi prestasi yuk. Masa berat banget hidup kita ngelakuin sesuatu jadi juara baru dapat pujian, kan nggak gitu?
1: Mungkin menurut lo ya. Kalau menurut gue tuh pujian itu
0: ada cewek cantik di luar sana, dia nggak ngelakuin apapun, apakah kita harus nunggu dia berprestasi dulu baru kita puji dia cantik?
1: Cantik itu prestasi.
0: Bisa dia bilang cantik itu prestasi.
1: Maksudnya itu yang extraordinary menurut gue ya. Kayak gini, mungkin dia bakal, lo bakal muji dia cantik pada saat dia berada di satu lingkungan yang biasa aja semuanya.
0: Mulutnya Itulah kenapa teman-teman, kalau ada satu cewek cantik terus sisanya biasa aja.
1: Iya, karena itu.
0: Karena dia pengen kelihatan makin cantik.
1: Lah, emang kan itu udah primal instinct ya. Sekarang coba apa caca geng lu tuh?
0: Circle caca lagi.
1: Iya, ya kan kayak begitu. Iya kan?
0: Enggak tahu.
1: Coba deh, sahabat suara. Ini ya. Nih, buat sahabat suara nih. Terutama yang buat cewek-cewek. Kamu harus sadar, pada saat kamu ngerasa diri kamu biasa, tapi kamu berada di satu geng, itu pasti bakal ada satu orang yang dia menjadi alpha female-nya. Yang kayak begitu. Nah, itu udah pasti. Pada saat kayak begitu, ya mereka ini adalah orang-orang yang butuh dipuji.
0: Kemungkinan ya.
1: Iya.
0: Ada nah, kemungkinan itu.
1: Justru karena itu, mereka ngumpulnya sama orang-orang yang biasa aja. Karena kalau mereka ngumpul di orang-orang yang cakep semua, gak bakal ada yang puji mereka. Kenapa? Ya karena jadi lu itu normal.
0: Jadi gak kelihatan.
1: Bener gak? Lu itu normal. Bener. Ya udah. Apa yang mau dipuji? Lu normal kok semuanya.
0: Iya.
1: Tapi pada saat ada satu yang stand out dibanding yang lain, itu baru di satu di situ lu dipuji.
0: Bener.
1: Sama kayak kalau gue, muji itu juga ya harus ada hal yang gue puji, prestasinya ya apa?
0: Ya cuma nggak perlu prestasi yang gede.
1: Nggak perlu prestasi yang gede,
0: nah,
1: betul.
0: Itu konteksnya di situ, nggak harus jadi juara dulu.
1: Iya.
0: Harus jadi sesuatu yang besar dulu baru dapat pujian. Nah, yang di sini yang dimaksud konteksnya adalah yang kayak gitu.
1: Oke.
0: Bukan berarti kita harus dapat ranking 1 dulu baru dipuji.
1: Enggak.
0: Bukan berarti kita harus mencapai level tertentu dulu baru dapat pujiannya. Maksud gue ada kok banyak hal-hal remeh di luar sana.
1: Betul.
0: Hal kecil dari diri kita yang patut itu bisa dipuji itu.
1: Iya, iya.
0: Tetap pede tampil dengan jenggot udah mulai beruban. Itu pujian, yo. Gue memuji lo dengan, gue sih gak tahu ya gue bisa pede atau enggak ketika nanti kumis dan jenggot gue udah mulai ubanan ya yuk.
1: Ini udah mulai gak enak nih.
0: Loh kok gak enak sih? Loh katanya, loh gimana lo masa double standar?
1: Enggak gitu. Bukan gue double standar. Kalian semua yang di sini bilang, eh jenggot lo udah berubah, jenggot lo udah berubah. Terus tiba-tiba dia ngomong, tetap pede. Jenggotnya
0: sudah berubah. Sulit lo buat sebagian orang.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi dari gue yang dari semasa hidup selalu dipuji soal penampilan.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Oke, itu biasa komplimen. Oke. Okay.
0: Nah, terus someday gue punya uban satu aja waktu itu yuk sempet ngaca terus. Gue kepikiran terus lo, apa emang gue udah setua itu ya? Kok gue tiba-tiba udah punya uban satu nih di sini?
1: Ya, oke.
0: Okay. Uban lu sebanyak itu, gue belum tentu bisa ngadepinnya.
1: Iya, apalagi nanti lo rasain bulu hidung lo ada uban.
0: Kalau bulu hidung ada ubannya mah, gue udah ngalamin. Tapi kan bulu hidung di dalam ya, nggak kelihatan langsung kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, nggak semua orang bisa kayak lu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gue sebenarnya muji yo, lo jangan salah tangkep.
1: Nah, oke. Okay,
0: itu kan hal-hal sepele kayak gitu kan bisa kita lakuin.
1: Iya. Yeah. Iya.
0: Itu.
1: Iya juga ya.
0: Jadi nggak harus sesuatu yang gede dulu dilakuin sama orang baru dapat pujian.
1: Berarti.
0: Kayak lagunya Nadine Amiza. Semua aku dirayakan. Itu juga berlebihan sih menurut gue. Gak semua-semua harus dirayakan. Ini ekonomi.
1: Karena
0: pesta terus ente.
1: Kalau apa-apa itu dipuji, bahkan makanya gue bilang, gue tuh perlu ada sesuatu yang wah baru bisa gue puji. Bahkan ke anak gue juga, karena gue gak mau mereka menganggap ngelakuin sesuatu yang remeh itu adalah sebuah prestasi.
0: Ada satu pola parenting yang gue rasa ini harusnya hilang dari Indonesia.
1: Apa?
0: Papa, mama, aku habis mandi loh, sekarang aku udah wangi. Ih, pinternya anak mama.
1: Gue gak pernah sih gak.
0: Mandi itu bukan sesuatu yang pintar, itu wajib.
1: Iya. Anak gue makan sendiri, gak pernah gue puji.
0: Kalau udah level di makan sendiri yang sebelumnya disuapin terus.
1: Iya.
0: Nah, itu menurut gue... Oke, keren. Sekarang udah bisa makan sendiri. Ayo makan yang benar.
1: Betul. Nah,
0: tapi bukan berarti itu pinter sih menurut gue.
1: Enggak. Gue bukan memuji, mengapresiasi.
0: Ya.
1: Saat makannya habis, sayurnya habis.
0: Oke.
1: Yang kayak begitu. Ya. Proteinnya habis, sayurnya habis. Good. Besok kayak begitu lagi. Bangun pagi itu baru gue puji.
0: Nah, kayak dulu tuh kita zaman kecil tuh terlalu gampang mendapatkan label pintar. Makan habis dibilang pinter.
1: Lu mandi gitu dulu waktu kecil.
0: Banyak orang tua di Indonesia yang kayak gitu, yuk.
1: Lu kayak gitu dulu waktu kecil.
0: Gua enggak inget lah. mandi apa segala macam dibilang pinter, set, ya kan? Sampai gede, oh di situ tuh kita ngelakuin kayak gitu aja tuh pinter.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sebenarnya kita nggak perlu dapat nilai 100.
1: Iya. Yeah. Itu kenapa nilai gue jelek? Karena
0: akhirnya IQ rata-rata orang Indonesia segini deh.
1: Prestasi gue di mandi.
0: Oh, jangan bilang gue bodoh ya. Ibu gue di rumah selalu bilang gue pinter loh.
1: Ya itu kan di rumah lo. Prestasinya mandi.
0: Gue kemarin makan habis. Lo apa?
1: No, ingat lo udah semester 4. Dimasukin ke LinkedIn tuh. Mandi wangi, makan habis, sayur habis.
0: Ditinggal pergi papa, aku gak nangis. Prestasi, pinternya.
1: Iya, betul. Ngeberesin piring habis makan, itu gue puji, apresiasi. Nyuci piring habis makan, itu gue apresiasi.
0: Ya tapi di satu sisi mungkin orang-orang tua kita zaman dulu ngerasa itu bentuk perhatian juga.
1: Iya betul.
0: Nggak bisa disalahin 100% juga.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya,
0: memang kita yang udah mulai harus melek ini untuk meningkatkan IQ rata-rata orang Indonesia. Iya. Harusnya kita sudah berubah.
1: Biar nggak, kalau kata gue sih biar emosinya itu juga nggak labil jadinya. Anak gue main basket habis poin, defense-nya jelek. Gue bilang, ya tetap aja lo mainnya jelek.
0: Gitu ya.
1: Iya. Tetap aja lo mainnya jelek. Lo poin buat apa? Kalau akhirnya musuh bisa ngebales poin yang lo masukin.
0: Tapi bukannya konsepnya basket emang begitu ya? Bales-balesan poin gitu.
1: Tapi kan basket itu yang paling penting itu adalah defense-nya. Sekarang apa gunanya orang lo bisa masukin satu tapi orang bisa masukin dua? Iya gak? Lo harus bisa defense supaya orang bisa lo masukin dua, orang masukinnya satu. Itu. Begitu.
0: Umpan nih ke Steph Curry nih. Set, Steph Curry kosong. 3 point. Enggak, kata Rio yang paling penting defense. 3 point. Defense aja kita. Steph Curry gak jadi nembak. Defense. Odor.
1: Itu kenapa gue jadi penyiar.
0: Udah mau lompat 3 point. Defense.
1: Di passing.
0: 24 detik habis.
1: Tapi kayak gitu, ya benar. Diapresiasi semuanya, bahkan hal kecil. Kadang buat sebagian orang itu hal kecil itu biasa aja, tapi buat sebagian orang hal kecil itu adalah sesuatu yang besar.
0: Ya.
1: Kayak misalnya buat sebagian orang belanja 1 juta habis belanja 1 juta itu ya udah biasa aja gitu. Tapi buat sebagian orang bisa berhemat 10.000, itu udah prestasi juga. Betul. Wah, gua hari ini bisa berhemat 10.000.
0: Iya.
1: Kalau gua belanja 100 kali, gua hemat 10.000, berarti gua sudah bisa menghemat
0: 1 juta.
1: Gak tahu.
0: Kok giliran matematika dilempar.
1: 1 juta kan lumayan.
0: Benar.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Sahabat suara.
0: Itulah, kita hidup di sistem kita masing-masing. Levelnya beda-beda. Prioritas kita juga akhirnya beda-beda.
1: Betul. Belum lagi kalau misalnya prestasinya dapat undian, menang.
0: Wah, itu prestasi langka itu.
1: Parah.
0: Langka banget.
1: Wisnu aja sampai penasaran gimana rasanya bisa menang undian.
0: Itu dia, kadang prioritas utama hidup kan kadang ada yang kerjaan. Kadang ada yang soal menemani keluarga.
1: Ya.
0: Ada juga yang hidup prioritas utamanya gimana caranya aku belanja hemat terus menang undian.
1: Nah, ada caranya. Caranya itu kamu bisa ikutan aja. Gas. Kamu bisa langsung gas ke Alfamidi, sahabat suara.
0: Nah, Alfamidi lagi ngadain program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, plus masih banyak lagi hadiah yang bisa kamu tungguin.
1: Dan caranya juga gampang, kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapat 1 akoin. Kumpulin minimal 6 akoin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian, dan ingat, cara ketentuannya berlaku.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi ya, sahabat suara, semoga beruntung.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Apalagi di zaman sekarang tuh kita bisa dapat perhatian orang lain dalam hitungan detik.
1: Berarti intinya adalah orang-orang kayak gitu bukannya mereka bermasalah, tapi emang pengen diperhatiin aja.
0: Iya.
1: Bahkan kadang ada yang bikin masalah sendiri supaya
0: dapat perhatian. Itu dia. Halu-halu sampai ke tadi, kalau udah sampai ke taraf halu, ah gue bikin skenario, ah hidup gue begini bla bla bla bla bla bla bla bla bla, sampai akhirnya biar jadi dapat perhatian.
1: Nyari foto di Google.
0: Terus,
1: "Pak, izin telat, ban saya bocor." Latihnya keluarnya di page pertama.
0: Kok konteksnya jadi ke situ sih? Itu kan bukan bentuk perhatian yang kita maksud.
1: Enggak ya. Karena saya dia pengen, "Oh ya udah, di mana? Iya, ya udah nanti ini hati-hati, selesaiin dulu aja." Gitu. Mana tahu dia pengen itu kayak gitu.
0: Mau pamer bosnya baik. Kalau itu mau pamer bosnya baik
1: itu. Bisa begitu di googling ya, ternyata keluarnya di page 1. Parah.
0: Kita tuh sekarang posting sesuatu, update story aja deh. Update story, tiba-tiba yang view banyak.
1: Iya.
0: Meskipun itu dari follower-follower aja ya, tapi banyak yang lihat. Terus ada yang komen, ada yang nge-like. Nah itu tuh paling kejadiannya, gak perlu nunggu sehari kan kita bisa ngedapetin itu semua. Nah itu tuh jadi dopamin-dopamin ekstra yang ngebuat kita tuh jadi kayak, posting lagi. Begitu sekalinya posting gak ada yang merhatiin, apa ya yang salah ya? Jadi sedih.
1: Iya.
0: Jadi kesel sendiri.
1: Iya.
0: Nah itu dopamin-dopamin kecil yang kayak gitu tuh bisa jadi berbahaya kalau kita gak bisa, apa ya, ngontrol value kita tuh sebenarnya di mana.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya sih. Karena kadang itu apa yang ada di sosial media itu belum tentu juga orang-orang yang benar-benar jujur perhatian ke
0: bener,
1: kamu.
0: Iya. Justru orang-orang yang beneran mau ngasih perhatian itu kadang enggak ini, Pak, enggak terlalu merhatiin sosial medianya kita.
1: Tapi
0: tiba-tiba kadang datang aja nanyain kabar atau ngechat personal, lo lagi kenapa, ketemu yuk, cerita. Ada kan beberapa teman-teman kita yang kayak gitu, meskipun gak banyak jumlahnya, tapi justru menurut gue yang kayak gitu tuh lebih layak buat dipertahanin.
1: Iya, walaupun cuman kadang nge-DM aja, aman. Udah gitu.
0: DM-nya gak langsung nanya kayak gitu juga kadang. DM-nya kirim reels lucu dulu. set. Oh, dibales. Gimana kabar? Gitu.
1: Oh iya.
0: Ada yang kayak gitu.
1: Ada yang kayak
0: biar gitu. Masuknya lebih halus.
1: Iya, gitu. Ada. Ada yang, iya sih, macam-macam sih. Justru malah kadang itu yang perhatian yang ingin kamu dapatkan itu justru malah bukan dari orang yang kamu mau gitu.
0: Itu dia.
1: Iya kan?
0: Itu kadang bisa jadi jawaban tentang jodohmu tuh. Ya Tuhan, berikan aku petunjuk tentang jodohku. Udah kasih petunjuk, tah denial.
1: Iya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang tidak menjawab doa kamu, tapi kamu yang tidak menyadari kalau doamu sudah dijawab oleh Tuhan.
0: Hedian. Dalam lagi nih. Nah, hari ini banyak sekali petua-petua yang keluar dari mulut Jario.
1: Soalnya yang kamu doakan itu yang ganteng.
0: yang nanya

0: Itu masih bagus kalau diposting.
1: Iya.
0: Kadang ada beberapa cewek-cewek di luar sana nih, udah dapet cowok, gak pernah diposting. Bukan karena gak baik,
1: tapi karena malu.
0: Mungkin karena dia ngerasa, aduh, kamu tuh baik tapi kurang sedap dipandang.
1: Kamu itu hadir hanya untuk mengisi waktu.
0: Udah, padahal tadi kita udah bagus itu ya, tutup pakai petua sampai situ aja. Yeah. Inilah yuk, kenapa kita harus gak banyak omong emang harusnya kita nih. Tapi kan aneh ya kalau penyiar gak banyak omong.
1: Iya, makanya itu dia. Lagian kalau tadi kayak kurang ger gitu.
0: Kalau mau yang lebih ger lagi, ini saya buat suara. Mampir ke Alfa Midi.
1: Yoi.
0: Kayak tadi yang kita bilang, langsung gas ke Alfa Midi karena lagi ada program gas juga.
1: Jadi, Alfa Midi ini lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat member Alfa Midi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfa Midi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, dan ribuan voucher belanja di Alfa Midi, serta masih banyak lagi hadiahnya.
0: Caranya juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfa Midi, terus nanti kamu bakal dapat 1 A-Coin. Nah, kumpulin deh tuh minimal 6 A-Coin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Ingat, syarat dan ketentuannya berlaku ya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi ya sahabat suara. Semoga beruntung.
0: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, kita udah mulai live TikTok di @isuara.smg. Kita sapa-sapa dulu, ada Mellow Chill, halo Bara, halo tempat-tempat yang lainnya semuanya. Silakan sahabat suara join juga di live TikTok kita @isuara.smg. Karena hari ini kita akan mereview mall baru yang hadir di Semarang, 2-3 mall dari POV bapak-bapak yang gampang capek itu. Karena kan gue belum kesana nih, belum sempat lah, belum ada waktunya. Nah si bapak-bapak itu bersama keluarganya udah sempat mampir kesana duluan. Dan hari ini kita akan ngomongin si mall 2-3 itu sahabat suara dari POV Rio. Seorang bapak-bapak, anak 2, istri 1 ya. Gimana rasanya main ke Mall 23? Ini buat sahabat suara yang udah main ke Mall 23, boleh cerita-cerita juga dong ke kita dong.
1: Bara tuh bilang, ayo mas ke 23 ada event TCG Pokemon tanggal 17 kan Bar?
0: Ha, katanya hari ini ada juga yuk, kata dia.
1: Oh, dari tanggal 1 ada tenant yang udah buka. Tapi gue tuh soalnya taunya itu harus mulai itu tanggal 17 at least di pamfletnya itu. Buat review di Mall 23 kemarin. Total itu gue sama istri ada 8.000 step.
0: Mantep. 8.000 step.
1: Itu udah termasuk
0: enggak. 8.000 kali itu.
1: Itu step. Itu udah termasuk kita nyasar.
0: Nyasarnya dihitung ya.
1: Iya. Kalau enggak nyasar paling 7.000-an. Tapi 8.000 itu buat kita muter, bahkan bisa dibilang itu 8.000 itu bisa lebih lagi loh.
0: Oh, karena itu belum semua sudut lo kunjungin tuh.
1: Iya.
0: Ini bahkan Erika juga bilang nih, gede banget sampai harus nyalain Strava. Mayan ya, buat update-update story kan.
1: Iya.
0: Yoi. Nanti kita bahas yuk, betul, lebih detailnya bakal kayak gimana. Nih iya, sahabat suara yang mau join-join sama kita buat cerita-cerita gimana experience-nya main di Mall 23.
1: Betul.
0: Cerita aja di sini langsung.
1: Nah, jadi kamu bisa di live TikTok kita juga di suara.smg atau juga bisa WhatsApp juga 0811.0902 cerita soal mungkin kamu yang baru lantai satunya doang tapi udah nyerah.
0: Segede itu ada ya berarti tuh, ya.
1: Gede, Pak.
0: Oke.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nah, itu buat di Semarang ya.
0: Nah, gua nanti juga penasaran ini jadinya.
1: Langsung aja cerita, kita tunggu.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
11: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Halo Ci, lakiku tuh kalau nggak gara-gara anaknya nggak mungkin nongkrong cantik di kafe-kafe. Bener, kita juga kalau cowok gak punya pasangan ya gak bakal itu jalan ke mall. Bapak, apakah akan pergi ke mall 23 kalau tidak diajak keluarga? Enggak juga kan. Kita gak akan tahu apa itu cikuro. Kita gak akan tahu apa itu gigi susu.
1: Jujur ke akhir aja gue kalau gak dipaksa sama istri gue juga gak bakal
0: kesana, kesana ya.
1: Iya.
0: Gue aja sampai hari ini belum kesana.
1: Iya.
0: Ahead loh, ahead yang sekarang udah buka pagi. Lebih pagi lagi kalau weekend. Jam 7 apa jam 8 gitu.
1: Oh iya
0: Udah lebih pagi lagi. Sekarang kan jadwal bukanya udah jelas mereka. Kalau waktu itu kan awal-awal mereka masih
1: Cekombak. Iya, berarti sekarang, oh iya, gue pernah lihat tuh. Udah buka pagi, ada yang pagi-pagi udah beli di ahead.
0: Kaya banget ya. Berapa ya sangunya dia sehari ya? Ngopi aja pagi di ahead itu udah 50.000 lah. Makan siang?
1: Ya, di rumah.
0: Kopi Mas Nu. Rumah. Oh gitu. Ternyata subsidi silang.
1: Pilihannya apa? Mau sarapan Mas Bud? Kalau Mall 23 ini ya buat gua kemarin itu berarti ya totalnya ada 8.000 langkah lah. Oke. Terus kalau untuk pet friendly, ya kemarin itu emang banyak gue lihat yang bawa anjing, bawa kucing gitu. I have no problem, cuman ya memang gue pertanyaan tuh sempat keluar tuh. Berarti apakah ini bisa dibawa sampai ke atas, sampai ke food court atau tidak? Karena pada saat kalau binatang piaraan dibawa ke food court, buat gue sih itu pasti bakal turn off banget. Jadi
0: ya.
1: Gue tidak masalah di najis, gue tidak masalah di apa, tapi gue masalahnya adalah di bulu yang berterbangan. Karena itu udah pasti.
0: Tapi bukannya biasanya pet-pet yang kayak gitu tuh udah ini ya, yuk ya. Gue nggak tahu ya. Kayaknya kejadian bulu rontok pasti minim deh. Meskipun tetap ada ya.
1: Minim tapi kan tetap ada. Bukan berarti nggak ada.
0: Ya banyak orang yang sensitif sama hal itu.
1: Iya. Nah itu dia. Tidak semua orang bisa dengan yang kayak begitu ya kan ya. Walaupun kemarin gue ngelihat ada yang bawa Sphinx juga.
0: Kucing Sphinx.
1: Iya.
0: Si lembek-lembek itu.
1: Ada.
0: Lembek-lembek basah.
1: Ada yang bawa itu. Terus apa ya? Terus
0: nggak enak juga sih kalau lagi makan tiba-tiba di piring kita tuh ada ya nggak tahu bulu hewan apa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus kita mau protes kan jatuhnya juga bingung.
1: Iya. Yeah, ini bulu protesnya ke siapa?
0: Bulu hewan apa bulu masnya nih?
1: Betul.
0: Pas ditangin, oh iya bu itu bulu saya. Maaf.
1: Bulu saya.
0: Bulu dada saya jatuh bulu ke piring ibu. Lu kok pirang?
1: Iya, bulu dada saya beruban.
0: Bulu dadanya kok pirang mas? Ya dicat lah bu. Siapa ngecat bulu dada? Ya saya.
1: Cat bulu dada. Ngecat alisnya menurut gue udah gak ya.
0: Terus akhirnya jadi penasaran. Ngecat bulu dada di mana mas? Johnny Andrean bisa kok.
1: Nah kemarin itu memang itu masih di lower ground sama di first floor kalau nggak salah ada beberapa yang sampai first floor juga.
0: Di first floor itu isinya apa aja yuk?
1: Seingat gue ya.
0: Udah lupa gimana kita mau nge-review kayak gini.
1: Seingat gue tuh kalau yang di first floor itu ada sports station ada terus ada beberapa brand fashion yang gue juga nggak tahu. Ada parfum
0: pojok
1: juga
0: busana gitu gitu ya.
1: Pojok busana Elsa Day
0: Entrend area 27. Masa gitu lo yang bener lah.
1: Enggak jadi ya itu gue pokoknya itu kalau di karena menurut gue ini mall yang apa ya bisa dibilang yang kayak tadi gue bilang mall itu rata-rata kalau yang udah high end ya yang ada pasarnya itu pasti yang di lantai bawah itu yang bisa dibilang top tier semua. Jadi secara harga itu lumayan mahal. Dan juga di lantai satu itu udah lumayan terisi. Udah lumayan terisi dibandingin di lantai 2. Jadi itu kalau nggak salah di situ ada 3. Jadi basement, lower ground, first floor, second floor, third floor. Yang di second floornya itu agak sepi tuh karena emang banyak tenant yang belum buka. Karena di lantai 3 itu kan food court.
0: Kalau di lantai 2 isinya lebih banyak apa? Fashion juga?
1: Fashion juga. Jadi saya ingat gue di lantai 2 itu ada yang sepatu Foot Locker kalau nggak salah. Terus ada Casio kalau nggak salah di lantai 2 itu juga, Converse. Di lantai 1 kalau nggak salah Converse itu yang buy one get one. Terus Casio itu di lantai 1 juga, New Era. Yang sandal, yang topi ya, bukan yang sandal ya.
0: New Era yang topi. Topi mahal.
1: Saya betul kan New Era masuk di mall. Ternyata yang topi mau nyari sandal lah.
0: Terus ada ibu-ibu yang mungkin enggak tahu ya kan. Mbak, sepatu sebelah mana ya? Bu. Ibu, maaf, Bu. Kita di sini New Era-nya New Era topi, Bu. Loh. Bukannya dagang sepatu, saya tuh maunya nyari sepatu.
1: Sepatu sandal.
0: Bu, mohon maaf, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya. Ibu agak deketan sini deh, Bu.
1: Pukul pakai topi.
0: Ulu aja ditonjok. Pukul pakai topi di era tuh, pakai snapback-nya tuh keras.
1: Terus Sate Senayan itu di lantai 1 juga gitu.
0: Oh, berarti di lantai 1 itu ada brand fashion sama makanan juga gitu.
1: Iya. Makanan itu ada beberapa, enggak banyak.
0: Tapi ada makanan.
1: Iya.
0: Makanan yang ini ya, bukan yang food court ya.
1: Bukan.
0: Makanan
1: bukan,
0: brand
1: bukan.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Bangsa Solaria gitu-gitu.
1: Itu di lantai 3.
0: Ada tetap Solaria.
1: Ada dong, enggak salah Solaria ada.
0: Ya at least gue kalau ngajak ke situ, gue ngertilah ibu gue. Ya udah, kalau emang enggak bisa makan yang lain nih, ada Solaria, Bunda.
1: Kan ibabnya banyak Pak di situ.
0: Apa? Ibabnya?
1: Iya.
0: Oh iya, cuma kan gue enggak tahu itu ibabnya apa aja.
1: Banyak kok, terserah lu mau ngelihat di situ yang kayak gimana. Soalnya ada berapa tenan ya, banyak kok tenan itu. Jadi emang ada, itu yang gue cerita itu ada satu apa ya, bisa nggak tenan juga. Jadi itu ada beberapa tenan di situ dan emang di apa ya, dipisah gitu.
0: Satu wilayah khusus
1: ibab. Iya, betul.
0: Oh, menarik ya.
1: Yang kayak gitu. Terus bioskop juga di lantai 3.
0: Oh.
1: Di lantai atas ya. Terus juga
0: berapa lantai sih playground total?
1: Berarti kalau sama lower ground itu harusnya 4.
0: Oh, 4 lantai. Cuma iya, emang luas-luas banget per lantainya.
1: Luas, iya. Lu bayangin kalau 4 lantai. Lu puterin 2 kali half marathon.
0: Kegedean, Pak. Kegedean kalau half marathon mah gede banget itu, buset. Kita mah udah enggak perlu bingung nyari venue, kita buat half marathon di Semarang kira-kira di mana ya? Mall 23.
1: Makanya itu
0: ternyata 23-nya 23 kilo.
1: Cuman ada satu hal yang menurut gua kayak ini mungkin perlu jadi
0: concern.
1: Concernnya bukan untuk pengelola, bukan, tapi untuk pengunjung.
0: Ah, apakah satu hal itu nanti kita bahas lagi, sahabat suara.
1: Betul.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi guys, kita ngebahas 2-3 mall Semarang ini.
1: Betul.
0: Tadi kan lo bilang ada satu hal yang mungkin mesti diperhatiin, bukan buat pengurus tapi buat pengunjung.
1: Bukan buat pengelola, betul, buat pengunjung.
0: Apa tuh yuk?
1: Di situ lo udah ke DP Mall kan? DP Mall yang sekarang.
0: Mm-hmm.
1: Terus lo ngerasain kalau masuk ke toiletnya DP Mall itu kan agak jauh tuh masuk ke dalamnya.
0: Tergantung di lantai mana.
1: Ya, at least gue di beberapa.
0: Setahu gue di DP Mall tuh setiap lantai yang di gedung baru ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu satu jalurnya mereka tuh at least ada dua toilet lah, yang di ujung kiri sama di ujung kanannya.
1: Betul.
0: Tapi kalau yang di gedung lamanya, memang satu lantai itu satu kawasan toilet.
1: Iya.
0: Nggak jauh-jauh banget sih.
1: Kalau di mall 2-3 masuk ke toiletnya, menurut gue lo jangan ngeras, lo jangan sampai
0: mereka lagi ya Tuhan.
1: Lah,
0: dokter kan, Seriska.
1: Dokter yang masuk ke sini lagi.
0: Dokter yang jalan-jalan terus di TikTok, dok.
1: Kenapa tiba-tiba mereka lagi ya Tuhan?
0: Kok kita yang disalahin? Kita di sini juga nyari duit, dok.
1: Iya. Bisa-bisanya di live TikTok kita ada yang mau begitu.
0: Kamu pikir karena kamu dokter kami enggak berani lawan? Lawan, dok.
1: Yang kita lawan bukan cuma dokter. Orang tua juga.
0: Gak ngerti. Nah, kamar mandi gimana?
1: Toiletnya di situ lo nggak bisa pada saat ngerasa udah kebelet banget baru nyari toilet.
0: Karena toilet, jalan ke toilet itu jauh.
1: Jauhnya sejauh ini. Bahkan ya, dari tulisan kita taunya adalah tulisan toilet, blet masuk ya kan ya. Paling cuma berapa meter udah nyampe. Tapi kalau di hall 2-3 lo masuk dulu, habis itu belok kiri atau belok kanan, jauh lagi baru nyampe.
0: Oh, kenapa dibikin kayak gitu ya? Mungkin memang karena ini kali yo, mereka
1: at least di beberapa lantai ya.
0: Mungkin memang karena memang didesain biar orang tuh ya udah aja kalau memang mau ke toilet nih sekalian gue kasih waktu me time. Oh, jadi jauh,
1: hingar-hingar. Nah, ini satu yang menurut gue perlu di highlight dari Mall 2-3.
0: Apa tuh?
1: Nursery room-nya.
0: Nursery
1: walaupun gue nggak masuk ya.
0: Ah bohong,
1: ya kan nggak boleh. Nursery room itu, walaupun ini gue sebenarnya juga kurang setuju ya, sebagai bapak yang juga ikut mengurus anak, kalau nursery room itu khusus hanya untuk
0: wanita
1: ya, karena kan apa kabarnya single parent yang punya anak baik, iya dong,
0: benar dong.
1: Iya kan ya.
0: Ada benar.
1: Masa anak gue nggak boleh ganti popok di mall?
0: Iya
1: kan ya. Nah, jadi nursery roomnya pada saat, karena gue bisa melihat itu karena pada saat itu nursery roomnya kebuka, oke, nggak ada orang sama sekali. Nursery roomnya menurut gue di Mall 2-3 itu oke.
0: Oh ya,
1: iya.
0: Cowok cewek boleh masuk ke situ?
1: Enggak, masih cewek aja.
0: Cewek aja.
1: Iya, cuma karena waktu itu pintunya kebuka gitu. Gue ada beberapa nursery room di Mall Semarang ini yang gue masuki, walaupun dengan izin ya.
0: Ya.
1: Selalu gue minta izin, gue cari petugas dulu, tolong dilihat di dalam, saya mau masuk ke nursery room atau apa, mau ganti popok untuk anak gue masih kecil. Menurut gue di Mall 2-3 itu nursery roomnya sangat nyaman, gak tahu apa karena itu masih baru atau apa, tapi
0: itu
1: luas. Luas gitu. Dan
0: bisa kita tiduran di situ, bisa?
1: Bisa.
0: Kayaknya bisa. Asik. Gue belum pernah tiduran di
1: nursery room.
0: Kok ngeringkuk?
1: Iya kan itu cuma buat anak-anak doang.
0: Oh.
1: Buat bayi ada kasurnya.
0: Abis lo bilangnya luas, gue pikir seluas bisa nih tiduran sama PS lah.
1: Bisa, tapi ngeringkuk tetap. Karena biasanya kan nursery room itu cuma ada dua atau satu atau dua apa ya? Bed gitu aja, dan satu atau dua kursi. Jadi nursery room itu adalah itu untuk ganti popok sama menyusui. Oke, itu kenapa ada kursi, karena itu untuk menyusui. Kenapa ada bed, itu untuk ganti popok. Yang di Mall 2-3 kemarin gue lihat kayaknya ada 4 atau ada 5.
0: Wih, mantep dong.
1: Iya, itu dia di nursery roomnya, itu oke.
0: Tapi mungkin karena di situ pet friendly juga ya. Kayaknya butuh gak sih nursery room tapi khusus yang pet? Butuh nggak kira-kira ya?
1: Kata gue sih nggak butuh. Lo kalau bawa hewan piaraan lo harusnya lo harus mau ribet-ribet aja sih.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Nanti deh gue coba cek sendiri dulu juga ke Mall 2-3. Karena review dari bapak ini nggak lengkap. Dia banyak lupa tenanya apa. Kesini kesana. Gimana karena, ya? Kemarin tuh dia bilang,
1: kenapa gue bisa lupa di situ ya? Karena saking banyaknya, gue jadi itu nggak bisa kayak fokus di satu aja.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi overwhelming sih kalau kata orang. Yang pasti yang gue lihat kemarin itu gue yang naksir cuma dari satu tenan aja.
0: Apa tuh?
1: Tule.
0: Tule.
1: Tutu kedele. Tule, tule, tule.
0: Tule koper.
1: Yeah. Iya, iya, iya, iya. Roof rack, roof rack.
0: Oh, roof rack ya. Yeah. Buat apa lu pengen roof rack?
1: Yeah. Buat di motor lah.
0: Kok motor pakai roof rack?
1: Keren optik tunggal. Kemarin sempat lewat Mas Dirga.
0: Ayo, tapi yuk ini yuk apa? Kalau di mall-mall lain kan kadang ada satu hal yang bisa kita nikmatin selain tenan-tenan mallnya ya.
1: Ya.
0: Nah kalau di Mall 23 apa?
1: Outdoornya.
0: Outdoornya kenapa?
1: Outdoornya oke di situ. Jadi kan memang mereka niat banget untuk apa ya di taman outdoornya itu. Jadi ada ya banyak hijau-hijau lah yang kayak gitu, pohon apa semuanya. Menurut gue itu lumayan teduh untuk di luar itu. Dan lo bisa, anak-anak bisa main apa semuanya, lari-larian apa yang kayak begitu. Terus gue gak tahu itu konsepnya mau dibikin amphitheater atau yang kayak gimana sih. Gue masih belum tahu karena mungkin itu belum selesai juga semuanya ya kan ya. Dan satu lagi sih, kalau bisa nih ya, kolamnya dikasih ikan kayaknya asik tuh.
0: Kolamnya di sebelah mana emang?
1: Jadi di luar itu tuh ada beberapa kayak kolam gitu. Cuman kalau dikasih ikan yang lebih oke sih enak tuh buat ngelamun. Income lo bakal lebih gede. Bapak-bapak ngelamun di sana, ibu-ibu lepas semuanya.
0: Sama ini dikasih apa namanya, kalau yang mau ngasih makan ikan, nih kita sediain pakannya, bayar 2.000 buat ngasih pakan ikan.
1: Nah, wah, habis
0: mau tambahin.
1: Ngapang semua ikan. Lo bayangin berapa banyak anak-anak yang bakal beli itu ikan.
0: Semua jenis ikan yang udah dibeli nih. Ikan koi, ikan apa segala macam ya kan. Nyampe situ tunggu 2 bulan deh. Ikan koi ini berubah jadi ikan kembung. Ikan apa berubah jadi ikan kembung.
1: Air
0: koinya kok gendut.
1: Dan air pasti keruh juga jadinya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, karena kan pakan yang terlalu banyak kan berpengaruh di air. Kasih ikan yang niat aja. Itu enak banget sih.
0: Ini kata Mas Dirga, area backyardnya Mas pas malam ada atraksi lampu-lampu.
1: Nah,
0: atraksi lampu-lampu.
1: Lampunya juggling. Atraksi lampu.
0: Ada ini Philip Salto.
1: Atraksi lampu
0: Philip Salto.
1: Itu gue belum sempat.
0: Borde naik sepeda roda satu. Oh seram tapi lawak. Gak seram lagi.
1: Itu gak atraksi dong. Ya gitu sih. Di outdoornya itu oke. Banyak yang foto-foto, banyak yang duduk-duduk juga. Apa ya yang
0: oh, apalagi dekat pantai ya. Orang bisa tanning tuh di situ. Kali aja kepikiran.
1: Orang Indonesia kan? Kita juga gak butuh sih. Dan juga outdoornya itu itu tuh gak cuman di bawah aja, tapi di atas di beberapa lantai itu ada balkon. Jadi lu bisa ngeliat keluar ke bawah gitu.
0: Di balkon-balkonnya itu gak ada ini makanan apa gitu?
1: Enggak, belum.
0: Berarti sepertinya belum.
1: Berarti serius emang taman aja kayak buat kita nongkrong duduk-duduk gitu ya.
0: Nyore gitu ya, nyore ya.
1: Buat sekarang sih iya. Soalnya kalau menurut gue sih kayaknya ini nanti bakal ada beberapa tenan kecil gitu.
0: Tenan kecil gitu ya. Kayak stand-stand
1: gitu ya. Di balkonnya, terutama yang di balkonnya. Karena dari balkon tuh lu juga bisa ngeliat pemandangan juga ke bawah gitu. Kayaknya sih di situ.
0: Gitu. Nanti deh gue sambil ajak, apa namanya? Ibu gue kesana.
1: Iya, ada satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Di situ gue lupa ada toko peralatan golf yang mereka punya golf simulator.
0: Golf simulatornya tuh yang kayak gimana?
1: Yang
0: kita mukul bolanya ke arah layar gitu.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Yang kayak gitu. Iseng gue tanya. Mas, ini cuman untuk tes klub doang atau
0: bisa main?
1: Bisa main. Tes klub doang, Pak. Oke, sip. Makasih gue.
0: Masa dia pengen main.
1: Soalnya kalau iya kan seru juga.
0: Di situ tempat mainnya apa yuk? Selain playground buat anak-anak. Kalau di mall-mall ini kan bangsa kayak ada time zone, fun world.
1: Time zone yang kemarin.
0: Oh, time zone.
1: Iya. Time zone-nya lumayan gede juga di situ.
0: Gue sebenarnya tuh kangen main-main ke tempat-tempat game-game arcade kayak gitu.
1: Iya. Bahkan gue merasa kayaknya kemarin itu gue masih belum Makanya gue bilang masih overwhelming di situ tuh semuanya kayak saking begitu masuk banyak banget, belum lagi pas itu orang kan rame banget tuh. Jadi itu gue ngerasa belum full tuh satu-satu gue liat tenannya apa aja masuk. Karena at least lu window shopping aja itu juga gue belum ngelakuin itu semuanya ke semuanya.
0: Berarti masih banyak area yang perlu dieksplor kalau kita main ke Mall 23 ya sebenarnya.
1: Betul. Banyak
0: satu kali berkunjung gak cukup nih.
1: Cukup, tapi lo emang harus menyediakan waktu yang lumayan panjang.
0: Oh.
1: Gitu. Karena selain lo datang ke masing-masing tenannya, lo juga harus istirahat.

0: merek rakyat.
1: Starbon itu.
0: Udah lah, sahabat suara, sudah jam 10 juga waktunya buat kita pamit, ya kan ya. Tapi yang pasti sih kalau emang mau ke Mall 23 itu, kata gue sih
1: spare waktu yang panjang sekalian biar bisa nikmatin mallnya. Betul. Ya.
0: Dan usahain emang lo datang itu tidak dengan perasaan yang kalut karena nyari parkir di situ.
1: Oh, karena lagi rame-ramenya juga ya.
0: Betul. Ya. Gua aja baru nyampe parkir aja emosi sudah sampai di tenggorokan.
1: Nah, gue juga rencananya tuh pengen ngajakin ibu gue ke situ tuh ya pas weekday saja.
0: Iya,
1: kayak weekend kalau ke sana aduh capek banget deh.
0: Iya, atau enggak mobil parkir di
1: rumah, ke sana naik
0: bandara.
1: Parkir di bandara. Mobil parkir di rumah, kita ke Mall 23 naik bokar. Ngapain terus?
0: Itu. Coba deh, bagi banyak-banyak yang bisa dieksplor.
1: Ya udah kita pamit dulu ya sahabat suara ya.
0: Yo, pamit dulu Rio Dinata.
1: Berat aja.
0: Sampai jumpa.
1: Bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga.

101,1 FM Bandung.

0: Ya di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: sehat ala.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, para virus ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

kondisi cuaca yang cukup terik ini, sahabat suara ya. Semoga hawa-hawa magernya gak terlalu berasa gitu. Walaupun sih gak mungkin gak berasa ya. Setiap hari kayak kalau kita kaitin sama cuaca, mau panas kek, mau mendung kek, mager selalu ngikutin kita kemana-mana ya. Anyway, satu lagu dari Petra Sihombing, Denting. Ini bakal nemenin siang kamu sebentar lagi habis. Rahmani Astrini dulu ya, pilihlah aku di 10 lagu keren untuk nemenin siang kamu. Enjoy!

That was Glenn Fredly, akhir cerita cinta. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah ya. Sampai nanti jam 2 kebersamaan kita. Coba deh siang hari ini kayaknya agak mesti ngejauh sedikit dari berita-berita yang mulai bermunculan di awal minggu ini sahabat suara ya, yang lagi hangat-hangatnya. Karena kalau kita makin pantau itu kadang bikin hati kita makin kesel gitu. Udah cuaca di Jaksel terik ya, baca berita-berita yang sekarang bermunculan tuh makin kayak panas bawaannya sahabat suara. Apalagi in this economy yang dimana kita sebenarnya paham sih bahwa kalau dari yang kita lihat sebelumnya ini memang ada gelagat-gelagat arahnya kemana. Dan memang akhirnya kan waktu yang menjawab ya. Tapi semoga aja setelah ini terbuka kembali ya satu persatu apa yang sudah kita duga sahabat suara. Terungkap semua isi hatiku. Oh ya kan, persis banget. Kayak di

sih dan lain sebagainya tuh kita kaget tapi gak kaget gitu loh sahabat suara, ya gak sih? Hanya bisa berharap terus ya. Rahasia hati anyway bakal nemenin siangnya kamu yang akan dimainkan sebentar lagi tapi ya. Abis Amabel Odelia dulu dengan Kasih, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
4: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
3: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
4: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
3: Apaan sih?
4: Yeay.
5: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
8: Bunana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Bos, Winske. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teteh, teteh siapa?
10: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: pilihanmu. Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
2: Mall buat belanja. Ya, udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polka Dots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal diadakan hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Upton Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
3: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: asal masal sabil, jenuh tapi butuh, bareng sama Farah Fairuz yang lagu berusan menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Lagu-lagu enak juga udah ngantri untuk lanjut nemenin siangnya kamu ya. Sebentar lagi bakal ada Fizz dengan Tarot nih, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan

0: Barang sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara nih. Dan biar weekend kamu makin sempurna, mending kamu langsung aja isi dengan agenda yang pastinya bisa bikin bahagia. So pasti datang ke Cilak Sudirman, sahabat suara. Kenapa? Karena Isuara berkolaborasi nih dengan Aldi Taher ya, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher, yang sebenarnya udah akan dimulai tuh dari besok hari Jumat nih, tanggal 5 Juni ya, yang pasti akan seru-seruan bareng kita, barengan semuanya. Ini literally semua penyiar Isuara bakalan datang, spesifiknya sih di hari Minggu. Tapi sekarang saya mau kasih tahu dulu nih, kalau dari hari Jumat bakal ada apa aja sih Far di sana. Nanti di hari Jumat, sahabat suara ya, Kinos Gina bakalan live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya bakal ada Reza dan Jill yang sama bakalan live broadcast juga dari jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtunya ini bakalan ada live podcast bareng sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya tuh Aldi Taher juga bakal grecokin di sana. Dan di hari Minggu nih yang tadi saya bilang, full tim penyiar bakalan merapat ke sana, dari mulai penyiar pagi, siang, sore, malam, sama penyiar yang ngisi libur yang adalah Kak Ibnu, itu juga bakalan datang ke sana. Jadi kamu pastikan kalau misalkan agendanya masih kosong, harus banget datang ke Cilak Sudirman ya. Kita akan seru-seruan kurang lebih mulai dari jam 9 pagi, tapi kalau mau datang lebih early lagi gak masalah. Selain itu juga bakalan ada pre-love dari penyiar-penyiar. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen menghabiskan uang-uangnya gitu ya untuk mendapatkan barang-barang dari penyiar favorit kamu dengan harga yang sangat bersahabat, karena kamu adalah sahabat kami banget, pastinya bakal ngasih harga temen ya. Bisa langsung merapat sekali lagi di hari besok, dari hari Jumat, tapi pre-love-nya di hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Cilak Sudirman, Isuara bersama Festival Burger Dunia by Aldi Taher bakalan ada di sana. Jadi see you guys.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage, tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
4: Gak cuma itu,
3: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
4: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards Member, gratis!
3: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.

Titi di kantor imigrasi Jakarta Barat yang mengusut dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA berupa kitas dan kitab. Silmi sempat dicari penyidik sebelum menyerahkan diri ke KPK. Sementara itu, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga masih ditahan dan berbagai barang bukti turut disita dalam pengembangan kasus tersebut. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz ada di sini, sahabat Suara. Bang Alamin sampai nanti jam 2. Dan sekarang saatnya saya mengajak kamu, buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau juga seru-seruan di TikTok ke isuara.network.

Dimana kalau mantau berita kayaknya isinya semua menyedihkan nih, lagi di mana-mana bikin kita sedih. Anyway, satu lagu ini dari Chris Patti, tapi bukan aku ya. Bakalan nemenin siangnya sahabat suara bentar lagi, sambil saya menanti juga buat yang mau gabung ya. Habis di Korea dulu featuring BCL Badai.

Kamu masih barengan sama Farfairus di suara Dewas masa ini, nanti dan masa indah lainnya dari Nuka. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Nah kayaknya lagu Nuka barusan nih merupakan angin seger juga buat siang harinya kita ya, supaya gak berlarut-larut di dalam berita-berita yang bikin kita kesel itu sahabat suara. Ngomongin tentang hal-hal indah kayak di lagunya Nuka barusan, saya jadi kepikiran nih buat ngajak

0: hal bahagia di dalam hidupnya ya. Salah satunya ada Uut yang katanya anaknya tiba-tiba minta daftar bimbel untuk persiapan tahun depan, katanya mau nembus sastra UI. Nah, dengan adanya permintaan itu, katanya Uut jadi semangat lagi kerjanya, soalnya anaknya tuh niat banget sekolah gitu. Ih, keren ya. Terus tadi ada juga Rina, katanya hal paling bahagia yang sekarang lagi aku rasain baru repaint mobil Karimun Kotak. Dan udah dipap juga ke WhatsAppnya Iswara ya, sahabat Suara, warnanya biru, keren banget. Terus juga ada beberapa yang gabung, katanya hal paling bahagia ketemu TikTok Iswara.network yang ada Beryl kalau malam dan Farah kalau siang. Keren banget sih, paling bahagia. Si paling emang ya, si paling bisa banget nih. Kalau Rendra ada juga katanya kebeli Vespa PT100 warna kuning full restorasi, bannya 14 tuh. Detail banget, mohon maaf nih Rendra, tapi gak apa-apa. Kan tadi terus saya bacain juga sahabat Suara, in this economy ngangkat PTS kan mahal ya. Ini bagi sahabat Suara yang paham banget juga soal Vespa, PTS itu kan bukan satu kategori Vespa yang murah. Dan tadi juga Rendra udah spill kalau harga Vespanya tuh dia ngangkat di 70 juta. Gokil, gak kaleng-kaleng memang pendengar Suara ya. Kalau misalkan sahabat Suara juga punya kisah-kisah bahagia yang pengen diceritain siang hari ini dan juga sharing gitu ya, boleh merapat ke 0816-114-1014. Abis ini, sebentar lagi lebih tepatnya, saya mau puterin dulu satu requestan dari Glenka yang gabung di Bandung ya. Mau request lagunya Raisa featuring Noah, katanya yang senang. Yang senang maksudnya denger, katanya senang denger suara Farah lagi gitu. Ini saya bacanya agak keder karena terlalu mepet ya. Oh, ini mata saya sebenarnya nih yang agak-agak kacau ya. Sebentar lagi bakal dimainkan Glenka ya. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Ari Lasso, Misteri Ilahi.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
4: Kamu hamil?
5: Sudah 3 bulan, Mas.
3: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
5: Itu memang tak adil.
3: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
6: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
3: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
5: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
3: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmaon.

0: Gua Wilgos.
1: Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara pizza yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Halo sahabat suara, waktunya suara fakta bersama saya Farhan Mangindra. Streamer asal Amerika Show Speed merilis lagu beserta video musik berjudul World Cup Champion untuk menyambut euforia Piala Dunia 2026. Lagu yang diunggah di YouTube sejak Selasa 2 Juni ini

Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN Rabu 3 Juni. Belum diketahui kasus apa yang sedang diselidiki, namun santer beredar berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli titik satuan pemenuhan pelayanan gizi. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan digantikan oleh Nanik S. Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial pada Juni 2026. Tiga program yang masih berjalan saat ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Masing-masing program memiliki sasaran dan besaran bantuan yang berbeda, mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bansos bisa melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos menggunakan nomor NIK yang tertera pada KTP. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Fahlan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus, Misteri Ilahi. Satu lagu dari Ari Lasso baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara. Buat yang baru bergabung, hai hai, hati-hati di jalan ya. Ayo handphonenya ditaruh dulu, fokus nyetirnya. Jangan sampai akhirnya kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain karena main gadget full gitu ya. Soalnya kemarin baru aja kejadian, saya barengan sama teman saya Sahabat Suara ya. Padahal dia cuma ngelihat handphone bentaran banget, tapi pas mungkin emang hari apa nggak ada di kalender, akhirnya di depan dia tuh ada motor yang juga kayaknya meleng gitu, akhirnya nggak sengaja kesundul. Berakhir kayaknya sih damai ya, kayaknya nih, tapi mungkin ada kaitan ganti-ganti rugi yang harus dilakukan. Jadi daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati ya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Dan masih menanti juga buat kamu yang mau cerita tentang kebahagiaan apa yang sekarang lagi kamu rasakan gitu ya. Supaya kita gak ngomongin tentang hal-hal yang menyedihkan terus. Apalagi kita juga lagi sedih kan, karena baca berita soal negara kita ini dari kemarin berurutan tuh soal kasus korupsi, korupsi, korupsi gitu. Jadi kita ngedistract dulu dengan hal-hal bahagia yang sekarang lagi kita alamin ya. Langsung sharing ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok Iswara.network.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Bernadia dengan Rabun Jauh, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Yang kalau ngerasa penglihatan mulai agak-agak rabun gitu ya, jangan kamu berlarut-larut sahabat suara. Cepatlah diatasi supaya nantinya gak merugikan diri kamu sendiri. Sama nih, kayak misalnya kamu ngerasa bahwa terlambat bayar pajak gitu ya. Nah mending sekarang-sekarang nih kamu atasi dengan membayarnya, karena ada kabar baik untuk warga Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta ini memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya nih sahabat suara ya, kesempatan buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan buat segera menunaikan kewajibannya tanpa harus dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatin nih periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut lagi, kamu bisa langsung aja cek ke lamannya Bapenda DKI Jakarta ya, di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sahabat suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Yeay, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh, silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat
1: Tomai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak, Nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: kecewa
1: sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya yang sekarang lagi dengerin. Selamat siang lagi ya. Farvirus masih ada di sini dan memasuki jam terakhir kebersamaan kita. Let's go! Yang mau saling sapa via udara, masih ada waktunya. Merapat aja ke 0816-114-1014 untuk kirim salam, request lagu, atau mau curhat, atau sekedar menyapa saja, silahkan ya. Bisa di WhatsApp atau ke TikTok juga boleh, isuara.network.

kata orang-orang Farah kemana aja. Ya namanya juga Farah. Dan lagu tadi yang saya sebutin bakal dimainkan sebentar lagi, Samson dulu nih dengan Nafasmu ya. Lanjut temenin siangnya sahabat suara di Nongkrong Bareng Farah Virus.

Tulus dengan Manusia Kuat ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok berusername Donat Kentang. Cia, udah diputerin lagunya ya. Terima kasih udah request dan semangat buat Donat Kentang, juga teman-teman di PRJ yang sekarang sedang berjibaku ya menyambut event PRJ pastinya. Tetap semangat pokoknya. Terus juga saya mau menyapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Halo, ada 089505 sekian-sekian, katanya mau salam buat ibu aku yang lagi ulang tahun, semoga sehat selalu dan gak ngambek-ngambekan. Dari anaknya Mawar Hitam, thanks. Waduh, sangat misterius sekali nih Mawar Hitam ya. Terima kasih, tapi semoga sang ibu lagi dengerin. Jadi nih harapan kamu, semoga tadi katanya ibu gak ngambek-ngambek lagi bisa tersampaikan ya. Ya paling kalau misalkan emang emaknya dengerin, abis itu diocehin kali ya sahabat suara jatuhnya. Masih ada waktu nih buat kita saling sapa. Kamu bisa langsung aja gabung ke WhatsApp 0816 114 1014, atau langsung ke TikTok ya, isuara.network. Abis ini saya mau lanjut dulu muterin lagu-lagu requestan dari sahabat suara. Ada Run dengan Pandangan Pertama yang akan dimainkan sebentar lagi, abis Delantis dulu Lampu Merah.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
1: Bisa keluar nama dia aja.
2: Cat, on air Cat, ini on air Cat.
1: Ini sih.
2: Udah ya.
1: Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ali,
1: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
3: Bukan.
2: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
1: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
2: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada kenapa berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya, terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus pick butchering yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial. Itu sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan di Ditres Siber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Konsultan di kawasan Solo Baru Sukoharjo. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Bupati Kudus Samani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit. Termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Tim Liputan mewartakan.

0: Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Farah Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng, Mugiono Hartono, dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tasty.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: right here.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Ih, seneng loh, finally sampai di hari Kamis ya. Karena kan jadwal siaran aku tuh startnya di hari-hari Kamis. Kamis, Jumat, dan Minggu. Jadi kalau misalnya udah hari Kamis tuh rasanya excited banget. Wow. Wow yang sangat datar. Wow. Apalagi aku ngerasa excited karena ngelihat di sini teman-teman tuh pada mulai apa ya? Sadar yang namanya kayak gaya hidup sehat ya. Mereka pada mau lari-lari sore. Cie, bukan JJS ya, tapi LLS, lari-lari sore. Gak apa-apa ya kalau awal-awal baru ngonten, nanti lama-lama juga jadi kebiasaan. Kebiasaan ngonten. Buat kamu juga nih ya, kalau misalnya lagi ngerasa banyak yang sepet hari ini, dipaksain senyum dulu aja gak apa-apa. Nanti lama-lama juga bakal lebih baik moodnya dan senyum beneran. Amin ya, mudah-mudahan semakin banyak hal baik nih yang bisa kamu nikmatin hari ini. Yang pasti bareng sama aku lagi di Suara Santai buat sore ini, nemenin sore kamu yang lagi mau lari-lari lucu, mau bikin es teh manis, atau karena mungkin tenggorokan lagi gak enak mau bikin minuman yang anget-anget, jahe dikasih serai, dikasih apa lagi, ditambahin teh mungkin ya. Enak tuh teh jahe ya, teh jahe kasih serai, wah enak tuh. Kalau aku sih kalau bisa ada rondenya biar agak ada kenyang dikit gitu. Ditemani lagi ya di sini ya. Pokoknya kita harus nyantai walaupun abis nanti agak ada yang ngajakin ya recall memory dikit di gosip atau fakta. Jadi jangan kemana-mana, bareng Angie di Suara Santai.

para seluruh warga Indonesia. Udah berapa lama nih kamu tinggal di lingkungan tempat kamu tinggal sekarang? Setahun? 3 bulan? 6 bulan? Berapa banyak tetangga yang kamu notice bahwa dia lucu juga nih kayaknya? Single gak ya? Nah itu yang dipastiin dulu. Kalau misalnya kamu udah mulai ngerasa lucu juga nih, itu harus pastiin single gak nih gitu ya. Jangan sampai nanti jadi rame di belakang, ya kan? Atau malah justru takutnya nanti kita kecewa karena mengejar sesuatu yang sia-sia. Ngeluarin energi buat sesuatu yang tidak bisa digapai buat apa? Tapi kita bukan lagi mau ngebahas itunya. Kita lagi mau ngebahas seseorang yang terlihat. Apalagi yang sering terlihat, ya. Jadi nih, di gosip atau fakta buat sore ini ada pernyataan yang bilang begini. Kita, aku, kamu, ya orang-orang inilah ya manusia gitu. Kita lebih suka sama orang yang sering terlihat. Kita lebih suka sama orang, lebih suka atau lebih menyukai ya, sama orang yang sering terlihat. Entah itu di tongkrongan, entah itu di kampus, atau di kerjaan, atau mungkin di lingkungan rumah, atau mungkin di kos-kosan ya, atau mungkin di tempat kamu lagi, kok ada event dia lagi gitu. Nah, menurut kamu nih, setuju gak sih sama pernyataan yang barusan itu? Kalau kamu setuju boleh pilih fakta, kalau kamu gak setuju boleh pilih gosip. Gitu, gampang kan? Caranya gimana? Langsung aja kamu abis ini ke Instagram story @iswara.smg. Di situ kamu bisa ikutan pollingnya, pilih gosip atau fakta untuk pernyataan sore ini yang bilang kalau kita lebih suka, lebih menyukai orang yang sering terlihat.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soccer Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Gas,
2: genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yeay, kita masih di Gossip atau Fakta. Ketawa jahat. Capek ya dijahatin terus ya. Ya udah deh, enggak, hari ini aku mau jadi orang baik aja. Karena mau jadi orang baik, makanya aku mau bagi-bagi fakta menarik buat kamu. Eits, tapi kamu jangan lupa ikutan dulu dong pollingnya di Gossip atau Fakta ya. Udah aku share tadi di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Langsung kamu cek aja, itu ada video mbak-mbak ya. Pakai kaos duran-duran. Di situ kamu bisa pilih tuh ya, mau pilih gosip atau mau pilih fakta. Untuk pernyataan kita sore ini yang bilang bahwa kita nih orang-orang manusia ya, bakal lebih suka sama orang yang sering terlihat atau orang yang sering kelihatan gitu. Menurut kamu benar gak sih? Kalau benar berarti kamu pilih fakta. Kalau menurut kamu gak benar, kamu pilih aja yang gosip. Nah, sebelum nanti kita bener apa gak benernya, fakta-faktanya seperti apa, aku mau masuk dulu nih ke fakta-fakta ya. Tentang, kan kamu tahu dong kalau misalnya kita dalam sebuah lingkup pertemanan itu, ada loh teman kita yang kayaknya semua orang tuh banyak yang kenal dia. Terus dia tuh orangnya tuh kayak apa ya, friendly, lovable. Kok dia banyak banget ya, kayaknya orang-orang tuh suka sama dia. Bukan yang merasa terganggu dengan kehadiran dia. Kenapa ya? Ada loh di sisi lain orang yang kayaknya tuh kalau misalnya dia datang tuh langsung aduh gitu. Kayak dapet tugas tambahan ya. Rasanya kayak disuruh lembur. Padahal besok udah mau weekend. Jadi ada orang yang seperti itu. Ada orang yang mudah disukai, ada juga yang sebaliknya gitu ya. Biasanya sih orang-orang yang mudah disukai itu punya beberapa ciri-ciri yang mengikuti. Biasanya dia adalah orang yang bisa jadi pendengar yang baik. Orang yang cenderung mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Atau kalaupun dia banyak berbicara karena emang orangnya juga seru banget, dia itu seperti tahu porsinya kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus dia memberikan space ke lawan bicaranya untuk gantian nih. Yuk kasih respon, nanti aku yang dengerin gitu. Dia tuh kayak tahu banget tentang hal-hal seperti itu. Dan biasanya ya dia juga adalah tipe orang yang punya ingatan yang baik ya, ingatan yang detail tentang orang lain. Kayak misalnya, loh bukannya kemarin lo lagi di Jogja ya? Emang udah balik? Hah? Oh ya waktu itu? Enggak dong, udah dong gitu. Kok dia masih ingat ya? Itu akan membuat seseorang merasa jadi spesial. Merasa jadi spesial, even cuma temenan doang gitu. Karena diinget nih gitu ya. Terus juga secara gestur, body language, orang-orang yang gampang disukai itu adalah orang yang bahasa tubuhnya tuh terbuka. Kayak gimana sih, dia tuh ringan, senyumnya tuh ringan. Kayak yang begitu ketemu mata gitu ya, ketemu mata, papasan gitu langsung dia matanya tuh udah senyum duluan. Ada kan, kamu tahu kan yang smiling eyes gitu. Nah jadi dia udah senyum duluan kayak yang hey gitu. Begitu dia hey itu matanya udah senyum duluan. Dia gampang senyum. Terus juga tidak berlebihan. Kontak matanya tuh ya wajar gitu ya. Terus juga postur tubuhnya santai, tidak merasa canggung ya. Dan tubuh yang santai, postur tubuh yang santai, bagaimana dia meletakkan lengannya di kiri kanan gitu. Terus gak terlihat kaku cara berdirinya juga, atau cara berdirinya tidak terlihat seperti orang yang pengen cepat-cepat kabur. Itulah yang bisa memancarkan kehangatan ya. Atau semacam, ini orang kok welcome ya gitu. Terus orang yang mudah disukai biasanya adalah orang yang otentik. Dia tuh memiliki keaslian diri. Orang yang jujur, rendah hati ya. Dia itu tidak perlu mencari validasi karena tanpa harus digembar-gemborkan, orang-orang udah tahu kualitasnya dia. Orang-orang tuh udah tahu value-nya dia tuh kayak gimana gitu. Jadi dia gak usah capek-capek harus berpura-pura menjadi orang lain. Cukup dengan menjadi dirinya sendiri aja, orang-orang suka sama dia. Terus juga ya, ciri-ciri lainnya adalah dia itu punya empati yang tinggi ya. Jadi orang-orang yang mudah disukai itu biasanya punya kemampuan selain tadi mendengarkan, dia juga
bisa memproses dan kemudian memahami ya, dan memvalidasi perasaan orang lain gitu. Jadi inilah kemudian yang kok dia tuh orangnya asik banget ya gitu. Aku ngerasa kayak percaya ya kalau cerita sama dia gitu. Aku kok ngerasa aman ya kalau cerita sama dia, karena setelah aku cerita sama dia ternyata nggak lantas orang-orang yang lain yang kenal sama kita tuh pada tahu juga. Oh berarti dia orangnya nggak ember nih gitu. Toh ya. Tapi ada juga ya mungkin di sisi lain orang yang mungkin agak-agak dijauhin gitu, karena suka bikin deg-degan. Deg-degannya bukan dalam arti positif ya. Bisa jadi ciri-cirinya begini. Kalau baru ketemu tuh udah langsung gini. Nadanya tuh udah buang napas tuh udah ngeluh ya. Orang yang sering mengeluh. Terus abis itu dia cerita masalah pribadinya tanpa dia melihat kondisi orang di sekelilingnya itu lagi apa. Mereka kira-kira lagi lelah gak ya? Wajah-wajahnya lagi merengut gak ya? Kelihatan lagi stres gak ya? I don't care. Gak peduli. Pokoknya dia pengen cepet-cepet membahas tentang urusan atau masalah pribadinya dia. Dan seringkali bersikap negatif tentang banyak hal ya. Akhirnya bikin lawan bicara itu jadi kayak capek gitu. Oke, aku gak apa-apa sih dengerin ceritanya. Tapi kayaknya gak sekarang sih. Karena masalah gue juga lagi banyak. Cuman kalau misalnya gue ceritain balik ntar malah jadi adu panggung lagi gitu. Lu sih mending nah gue gitu. Kan nanti dia responnya kayak gitu kan juga repot ya. Terus yang kemudian bikin orang kadang suka dijauhin itu karena mungkin suka bergosip, membicarakan keburukan keburukan orang lain di belakang, dan tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya direkam nih dalam otak banyak orang, sehingga muncul hilang rasa percaya. Oh ternyata dia ngomongin kayak si A begini sama aku. Jangan-jangan kalau aku cerita ke dia juga dia bakal ngomongin tentang aku sama si A. Gitu kan. Tapi nih orang gak tahu. Terus juga orang yang kurang disukai biasanya adalah orang yang dominan dalam percakapan. Orang yang suka berbicara sih gak apa-apa, tetapi dia tahu kapan dia harus menjadi pendengar, kapan dia harus kasih kesempatan. Nah di sini ya, dia adalah tipe orang yang cuman mau didengerin aja dan gak mau kasih kesempatan untuk orang lain tuh bicara atau berekspresi. Nyebelin. Intinya nyebelin. Udah gitu gak mau dikritik lagi ya, ngerasa paling bener. Kurang bisa menghargai pendapat orang lain dan cenderung suka menyalahkan. Kalaupun dia mau mendengar, dia hanya ingin mendengar untuk mengoreksi, mencari celah untuk bisa disalahkan. Kira-kira nih orang apa yang bisa disalahin ya? Kira-kira apa yang bisa kekurangan dia yang bisa gue koreksi ya? Gitu. Udah kayak juri. Kalau misalnya juri sih gak apa-apa ya. Tapi ini kan bukan masalah penilaian gitu. Masalah pertemanan. Jadi ya gimana ya? Ya mungkin dengan perbedaan ini bisa bantu kita juga ya untuk masing-masing nih. Wah ternyata di poin ini kayaknya aku juga suka dominan nih dalam percakapan. Oke deh, ini kayaknya saatnya buat kita saling memperbaiki kualitas ya pada saat kita berinteraksi dengan orang lain gitu dalam keseharian kita. Ceile, biar lebih disukai tanpa harus menjadi orang lain. Jangan lupa ikutan paling dulu dong.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Streamer asal Amerika Showspeed merilis lagu beserta video musik berjudul World Cup Champion untuk menyambut euforia Piala Dunia 2026. Lagu yang diunggah di YouTube sejak Selasa 2 Juni ini langsung menembus lebih dari 1 juta penayangan hanya dalam 2 jam setelah dirilis. Meski tidak memiliki keterkaitan resmi dengan FIFA, banyak penggemar menilai lagu tersebut berpotensi menjadi salah satu lagu populer selama Piala Dunia 2026. Program akan bergizi gratis tengah diterpa kabar miring setelah penyidik kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN Rabu 3 Juni. Belum diketahui kasus apa yang sedang diselidiki, namun santer beredar berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli titik satuan pemenuhan pelayanan gizi. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan digantikan oleh Nanik S. Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial pada Juni 2026. Tiga program yang masih berjalan saat ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Masing-masing program memiliki sasaran dan besaran bantuan yang berbeda, mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bansos bisa melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos menggunakan nomor NIK yang tertera pada KTP. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Yes. Sekarang saatnya buat ngecek nih ke Instagram story, berapa orang yang udah pada ikutan, berapa persen ya hasilnya. Wow. Sangat tidak terduga. Oke, jadi buat kamu yang udah ikutan polling, terima kasih ya. Dan ada baiknya nih buat dengerin baik-baik ya penjabarannya. Karena kita emang sore ini lagi ngebahas tentang apa nih, sahabat suara? Tentang orang yang mudah disukai atau iya, lebih. Tadi pernyataannya ada yang bilang gini, kita nih lebih suka ya atau lebih menyukai orang yang sering terlihat atau orang yang sering muncul, orang yang sering kelihatan gitu ya. Ini menarik karena hasilnya hasilnya deng-deng-deng-deng gitu. Lagi-lagi ya, ternyata emang kayaknya aku ditakdirkan untuk balik lagi. Walaupun ini adalah merupakan bagian dari psikologi modern, ya emang selalu balik lagi nyenggol-nyenggol tentang fenomena psikologi modern gitu ya. Kalau kamu pernah dengar istilah fenomena mere exposure effect atau efek paparan semata ya. Ditemukan dan dipopulerkan oleh seorang psikolog sosial, namanya adalah Robert Zajong. Jadi dia pertama kali meneliti dan mempublikasikan konsep ini secara sistematis itu di tahun 1968. Pada waktu itu dia memaparkan dalam karya ilmiahnya yang berjudul Attitudinal Effects of Mere Exposure. Nah, ternyata di sini Zajong itu membuktikan bahwa manusia punya kecenderungan untuk mengembangkan rasa suka atau preferensi ya, ketertarikan terhadap sesuatu, bisa orang, bisa benda, bisa sesuatu itu bisa kata, bisa kayak misalnya kalau zaman sekarang tuh mungkin iklan ya. Hanya karena mereka merasa familiar setelah melihat, mendengar atau mengalaminya berulang-ulang kali. Jadi nih ya, kalau ngomongin tentang masalah ini, ini adalah sebuah fenomena psikologis gitu ya, di mana seseorang kemudian cenderung tanpa sadar mungkin ya, memiliki ketertarikan atau bahkan lebih menyukai atau merasa positif terhadap sesuatu. Baik itu orang, objek, lagu misalnya yang lagi sering diputer misalnya di Suara Semarang gitu. Hanya karena mereka tuh sering ketemu ya, ketemu dalam hal apa? Mungkin sering ketemunya tuh lewat mata, lihat, atau mungkin berinteraksi lewat telinga ya. Sering dengerin gitu. Nah, keakraban yang tercipta akibat dari paparan berulang ini memicu rasa nyaman tanpa disadari. Karena apa? Karena jadi kayak gini loh, semakin sering ketemu, kita itu semakin memproses tentang atau memproses info satu demi satu tentang seseorang ini. Oh, kalau kemarin dia pakai baju, let's say misalnya seseorang gitu ya, yang kita obrolin adalah manusia gitu. Kemarin dia pakai baju warnanya itu biru muda, celananya warna khaki. Hari ini dia pakai celana chinos warna coklat, atasannya itu warna warna camel misalnya gitu. Dia kayak emang suka warna-warna ini deh, earthy gitu deh. Gitu. Jadi kita tuh menumpuk atau karena sering ketemu, kemudian kita jadi tanpa sadar mempelajari seseorang ini. Entah lewat gaya bicaranya, lewat potongan rambutnya, lewat caranya tersenyum, bagaimana dia merespon, kemudian gaya berpakaiannya, apa yang dia bawa atau apa yang dia ucapkan gitu ya. Dari situlah kemudian terbentuk penilaian positif tentang seseorang ini, begitu.
Dan fenomena ini ternyata juga sering banget dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya pemasaran, iklan gitu ya. Kalau misalnya kamu sering nih misalnya lagi buka, ya ya udah tau lah kita buka aplikasi apa nonton ya kan. Misalnya di YouTube gitu, gak premium nih jadinya muncul ya ada iklan-iklan di situ. Udah gitu sering banget, lama-lama kita jadi apal jinglenya karena kita familiar. Dan kemudian pas kita lagi pergi ke satu supermarket atau minimarket, kita lihat kemasannya, itulah kemudian yang akan menjadi pilihan kita. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ada rasa akrab dengan produk itu dibanding kita memilih produk yang lebih asing, yang jarang muncul iklannya di handphone kita, misalnya gitu ya. Kalau misalnya dalam hubungan sosial, mungkin kita nih bakal ngerasa lebih cocok atau suka sama teman yang sering ketemu. Bahkan walaupun mungkin awalnya kita kayak biasa aja, jadi pertemanan atau persahabatan itu bisa terbentuk gak dari awal, melainkan dari tengah-tengah ya. Kayak misalnya kita tuh baru deket jadi sahabatan atau bestian itu di semester 2 ternyata gitu. Karena ternyata, oh kamu

tentang dia sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana terakhir kali kita ketemu sama dia. Padahal proses hidupnya terus berjalan dari hari ke hari. Sama seperti orang punya ingatan tentang kita, tapi dari mungkin dari sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu terakhir kita ketemu sama dia. Dan dari situ canggung ngobrolannya, karena gak regularly ngobrol gitu ya. Atau kalau misalnya nih, kamu dalam dunia hiburan gitu ya, atau musik gitu, awalnya lagu kayaknya ganggu, gak enak ah gitu. Tapi kok lama-lama awalnya aneh gitu, ih apa sih, apa sih gitu ya. Misalnya lagu, ih My Bapak Ganteng gitu ya kan, apa nih, apa nih. Tapi lama-lama nyanyi, karena sering diputer gitu. Pas kamu buka, dia lagi. Lihat reels, dia lagi gitu. Kok bisa sih hal ini terjadi? Jadi begini penjelasannya ya, secara evolusioner nih, ini berarti merupakan proses yang tidak drastis ya. Sesuatu yang berjalan dengan bisa dibilang cukup lambat. Otak manusia itu memproses rangsangan yang sudah dikenal dengan lebih mudah. Ini yang disebut dengan processing fluently ya. Jadi kita punya kecakapan untuk memproses di situ dibanding dengan hal yang baru yang kita belum familiar, yang seringkali justru memicu rasa cemas. Kita punya kecurigaan, apakah dia ada maksud tersembunyi atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, semakin sering sesuatu terlihat, semakin otak kita ini mengkategorikan sebagai hal yang aman. Dan kemudian kita bisa prediksi, karena kita tahu bahwa kita gak harus, tidak seharusnya mencurigai sesuatu itu, entah itu manusia, orang, atau mungkin sesuatu, produk tertentu gitu ya. That's why kenapa memunculkan rasa suka. Tapi efek ini juga ada batasannya ya sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya dari awal kita punya kesan negatif terhadap sesuatu, jadi gak selalu loh kalau misalnya kita sering ketemu lantas kita jadi suka, bisa juga jadi gedek, bisa. Kayak misalnya nih, sebel ada suara bising nging gitu ya, motor keramik, oke. Sehari dua hari oke. Udah mulai seminggu, dua minggu kok motong keramik mulu gitu ya. Rasanya tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan ini akhirnya bisa memperkuat rasa tidak suka itu. Itu juga bisa terjadi. Begitu. Bahkan kalau misalnya tadi nih disebut ya, ada Robert Zajong di tahun 68 memperkenalkan tentang fenomena mirror exposure effect ini. Jangan salah, orang Jawa dari dulu sudah punya peribahasa jauh sebelum Zajong membuat ya dalam karya ilmiahnya. Witing tresno jalaran soko. That's right. Wong Liyo. Witing tresno jalaran soko kulino ya, cinta tumbuh karena terbiasa. Memang sampai sekarang tidak ada catatan sejarah atau literatur yang pasti ya tentang siapa sih atau kapan sih pertama kali peribahasa ini dibuat gitu, atau pepatah ini terlahir gitu ya. Karena ini kayak semacam kearifan lokal dan produk budaya lisan dari endapan pengalaman masyarakat Jawa. Yang menariknya, ternyata pepatah ini juga sejalan loh dengan konsep psikologi modern mirror exposure effect. Jadi terbiasa melihat atau berinteraksi yang bisa menumbuhkan rasa suka. Keren banget. Aduh, orang-orang baru tahun 1968, orang Jawa udah tahu duluan. Wih, sekeren itu ternyata kita ya. Padahal kalau di sini tuh buat ngejodoh-jodohin orang sebenarnya ya kan. Kita mau lihat ya sekarang ya, berapa persen nih jadi hasilnya nih. Cacan. Hah? Udah, serius nih. Ini hasilnya. Oke. Wow, jadi memilih gosip ya itu ada 67%, sedangkan yang memilih fakta ada 33%. Wih, terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan polling, besok lagi ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta. Shellon 7.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday.
3: Bruh. What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, Tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Ternyata udah jam 5 lebih 15. Ya ampun, pantesan langitnya udah mulai coklat. Coklat enggak sih, lebih kayak ke jingga gitu. Oh, jadi pengen nyanyi lagunya Mbak V. Utomo, Cinta, Cinta, Harapan. Ini masuk list apa enggak ya kira-kira hari ini? Dari kemarin keluar terus soalnya di sosmed gitu, lagu-lagu lama ya. Nah, ini dia nih lagu-lagu yang lumayan lama juga, yang mungkin kamu kangenin dan bisa kamu dengerin sambil singelong, nemenin kamu nyetir, nemenin kamu nyore, nemenin kamu lagi lari-lari lucu, nemenin kamu yang lagi gak enak badan dari kemarin kok masih belum seger juga. Biar kamu lebih segar, besok udah bisa lebih enakan, buat dipakai makan juga enak ya. Nih, aku udah siapin nih playlist yang oke-oke banget dari lagu-lagu 2000-an awal, pastinya cuma di Tuan Muda 2000 Music Today.

0: Ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
2: Bisa-bisanya dia.
3: Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja.
0: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih. Udah ya.
3: Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
0: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
0: Ayo cepat.
4: Ini
0: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
0: Apa ya?
3: Hokben.
4: Bukan.
0: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
0: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
0: Itu bunyinya apa tadi?
3: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
0: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Pastinya dong, selain kerjaan, prioritas utama dalam hidup adalah keluarga, sahabat suara ya. Jadi kalau misalnya keluarga kamu nih minta tolong, ini, itu, harus langsung gas, suruh belanja atau jajan. Langsung gas ke Alfamidi. Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu nih, para member Alfamidi, bisa banget dapat kesempatan untuk menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum. Ada ribuan voucher belanja di Alfamidi dan banyak yang lainnya ya. Caranya juga gampang banget, tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi. Terus nanti kamu bakal dapat 1 A-Coin. Nah, kamu kumpulin nih minimal 6 A-Coin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi langsung belanja di Alfamidi, sahabat suara. Semoga beruntung ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah gak zaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-geeks aja di event Geeks in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Geeks in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polkadots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Geeks in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri. Kita akan menyelidiki apa malam ini, sahabat suara? Kira-kira sepertinya ya, karena kita sekarang ini sudah tinggal dalam sebuah pemukiman padat penduduknya. Tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang, kita tahu semua, kenal semua ya, bapak ini, oh anaknya si ini kuliah di mana gitu ya, ada yang temenan juga, ada yang kenal gitu. Dan banyak kegiatan yang kita lakukan bersama-sama sebagai warga sebuah pemukiman. Tapi pernah gak kamu kepikir what if ya, dalam satu pemukiman gitu, misal kita satu RT ya, satu RT ada berapa kakak kira-kira? Ada mungkin yang lebih dari 50 kakak, atau ada yang kurang, ada yang lebih ya. Mungkin bisa dibilang sekitar, kalau misalnya satu rumah itu isinya ada 4 misalnya ya, mungkin berarti ada 200-an orang. 200-an orang dalam satu RT. Suatu hari tiba-tiba pemukiman yang tadinya ada 200 orang itu sepi. Tadinya ada kegiatan, sekarang gak ada, anyep. Orang-orangnya pada kemana? Gak ada pemberitahuan. Tiba-tiba mereka hilang lenyap begitu aja. Ternyata sampai sekarang nih, sahabat suara, menghilangnya sebuah kolon

atau sebuah komunitas yang tinggal bersama-sama gitu ya. Hidup berkelompok, kemudian suatu hari mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Itu bisa dibilang cukup banyak terjadi. Dari tahun ke tahun ada pemukiman yang tadinya ada kegiatan, ada orang-orang, ada warganya, tiba-tiba ditinggal, seperti ditinggalkan begitu saja. Gak ada jasad, gak ada tanda-tanda kekerasan dan lain sebagainya. Dan ini bikin jadi makin penasaran, ada apa? Apa yang membuat kemudian warga ini harus pergi begitu saja secara tiba-tiba? Apakah mereka lari dari sesuatu? Atau mereka merasa terancam akan sesuatu? Atau karena alasan yang lain? Dan malam ini kita bakal bahas tentang menghilangnya sebuah koloni atau pemukiman yang masih jadi misteri sampai dengan hari ini. Buat kamu yang tertarik ya dengan hal-hal seperti ini, boleh join aja. Nanti aku bakal share ke kamu di Seram.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita balik lagi masih di Seram. Dan malam ini kita lagi ngebahas tentang hilangnya sebuah koloni. Bagaimana tadinya ada sebuah pemukiman, ada warganya di situ, tapi tiba-tiba mereka menghilang. Dan menghilangnya atau lenyapnya sebuah komunitas ini meninggalkan sebuah misteri, ya. Satu yang paling terkenal adalah The Lost Colony of Roanoke. Bisa dibilang ini mungkin salah satu kasus yang paling terkenal, The Lost Colony. Seringkali kalau misalnya ngebahas tentang koloni yang menghilang secara tiba-tiba, ya merujuknya ke koloni Roanoke di lepas pantai Amerika Utara, ya. Jadi apa sih koloni Roanoke ini? Di tahun 1587 ada seorang yang bernama John White. Dia adalah sang pemimpin dari koloni ini, di mana dia mendirikan koloni di wilayah yang sekarang menjadi North Carolina, Amerika Serikat, bersama dengan sekitar 115 orang dari Inggris. John White ini menjadi sang pemimpin. One day dia kembali ke Inggris untuk mencari perbekalan. Kenapa? Karena pada waktu itu persediaan makanan menipis. Dan karena itulah ia kembali ke Inggris untuk meminta pasokan. Karena pada masa itu gak ada handphone yang bilang, tolong dong, kirim dong, gitu. Logistik dong, gitu ya. Tapi pada masa itu ternyata pecah perang Inggris-Spanyol. Dan karena terjebak dalam perang itu, kapal dari John White ini tertahan dan baru bisa kembali ke Roanoke 3 tahun kemudian. Yaitu tepatnya di tanggal 18 Agustus tahun 1590. Apa yang terjadi? Pada saat dia kembali ke Roanoke, dia mendapati bahwa pemukiman itu sudah ditinggalkan. Tidak terlihat ada tanda-tanda pertempuran di situ. Tidak terlihat ada tindakan kekerasan. Penduduk yang tadinya tinggal di situ semua menghilang. Juga tidak terlihat ada jasad. Tidak terlihat ada rumah yang dibongkar paksa. Bahkan tidak terlihat ada kuburan misalnya. Apakah mungkin karena wabah gitu ya? Ternyata enggak ada. Satu-satunya petunjuk untuk John White yang kembali setelah 3 tahun pergi adalah tulisan Croatoan. Croatoan ini terukir di tiang gerbang kayu. Dan kemudian ada juga tulisan Cro, C-R-O, di sebuah pohon. Teori kemudian semakin berkembang, ya. Ada yang berpikir bahwa mungkin maksudnya Croatoan, warga-warga yang dia pimpin itu karena kehabisan pasokan, mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan pemukiman itu dan bergabung dengan Croatoan, suku Croatoan gitu. Berasimilasi ya, bergabung, di mana Croatoan adalah suku asli Amerika setempat. Kalau sekarang itu mereka ada di Pulau Hatteras ya, atau suku di pedalaman. Nah, dari bukti DNA modern menunjukkan adanya garis keturunan dari keluarga kolonis asli pada penduduk setempat. Jadi ada beberapa teori. Yang pertama adalah berintegrasi dengan suku asli di sana. Terus ada juga nih ya, teori tentang menghilangnya para penduduk yang berjumlah 115 orang ini adalah mungkin diserang oleh penyakit wabah, atau mungkin karena mereka mengalami kelaparan ya, dan kemudian mereka mencari ya
mencari tempat yang lebih memiliki sumber daya untuk kemudian diolah gitu. Atau mungkin juga selain karena wabah penyakit, atau mungkin diserang oleh suku lain, bisa jadi mungkin terjadi hal-hal yang tidak bisa ditentukan gitu ya. Apa gitu penyebab dari mereka harus pergi. Dan juga ada kemungkinan bahwa para penduduk ini mungkin memutuskan untuk pindah ke lokasi yang dinilai mereka lebih aman, seperti misalnya Pulau Hatteras atau lokasi lain di pesisir Virginia. Pada waktu itu memang cukup sulit untuk bisa mengkonfirmasi ya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena keterbatasan alat komunikasi pada masa itu. Kalau sekarang mungkin lebih mudah jauh gitu ya. Tetapi pada akhirnya menghilangnya koloni Roanoke ini tetaplah menjadi sebuah misteri. Dan tidak ada jawaban pasti kemana mereka dan apa penyebab mereka menghilang dalam waktu 3 tahun atau 3 tahun, kurang dari 3 tahun sejak kepergian dari John White ini. Karena gak ada kerangka manusia sama sekali. Banyak yang kemudian berpikir bahwa teori bahwa mereka ini diserang, mengalami kekerasan oleh suku asli yang memusuhi mereka, itu kemudian dinilai kurang kuat. Akhirnya sampai sekarang tetap masih menjadi misteri. Koloni apalagi nih yang tiba-tiba menghilang. Nanti aku bakal share ke kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gas genggam hadiah seru.
6: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita masih di Seram Selidik Rahasia Alam dan Misteri yang ngebahas tentang lenyapnya sebuah koloni ya, atau sebuah komunitas dari pemukiman di mana mereka tinggal gitu. Ada mungkin ini yang mencakup kayak misalnya kayak satu suku gitu ya, atau tadi tuh koloni Roanoke ya, the lost koloni yang bisa dibilang menjadi kasus yang paling terkenal gitu. Salah satu kasus yang paling terkenal yaitu adalah lenyapnya koloni Roanoke. Nah, tapi ternyata selain itu juga ada yang lain lagi. Kayak misalnya nih yang terjadi ini dia nih ya, Cahokia. Wah, ini waktunya mana udah lama banget lagi. Sekitar seribuan tahun yang lalu ya. Seribu tahun yang lalu itu berarti tahun seribuan juga. Bahkan mungkin kamu belum pernah dengar ya tentang nama ini, Misteri Cahokia. Jadi Cahokia ini sekitar tahun 1100 Masehi ya. Kalau sekarang kan tahun 2026 Masehi ya guys. Cahokia itu memiliki puluhan ribu penduduk yang jumlahnya itu bahkan pada masa itu lebih besar daripada banyak kota di Eropa gitu. Jadi waktu itu di Eropa itu kan udah ada kota-kota-kota-kota gitu ya. Cuman jumlah penduduk di Eropa pada waktu itu bahkan belum sebanyak di Cahokia. Jadi kamu bisa bayangin gak sih? Ini ibaratnya kalau misalnya paling gampang ya, paling gampil itu ngebandingin gini. Penduduk jumlah warga negara yang tinggal di Korea Selatan dibandingin sama di Indonesia. Wah, itu kan beda jauh ya, berpuluh-puluh kali lipat gitu jumlah penduduknya. Nah, ibaratnya kita tuh kayak Cahokia, sedangkan Korea Selatan tuh seperti Eropa yang udah ada tapi belum sebanyak itu jumlah penduduknya. Di tahun 1100 ini gak tahu apa penyebab dari utama, penyebab utama ya dari terjadinya perpindahan penduduk di Cahokia pada waktu itu. Karena perlahan-lahan itu ditinggalkan. Dimana walaupun sudah sampai tahun 1100, tidak ditemukan ada catatan tertulis ya yang menjelaskan tentang kepergian atau perpindahan dari warga di Cahokia. Kamu bisa bayangin gak sih? Itu kan warganya banyak. Masa sih satupun gak ada yang ninggalin apa-apa gitu ya. Tidak meninggalkan klu-klu gitu, kira-kira mereka pindah kemana atau apa sebabnya mereka melakukan itu gitu ya. Jadi tidak diketahui pasti kenapa para penduduk di sana dengan jumlah yang banyak, karena jumlahnya itu sudah mencapai ribuan, puluhan ribu penduduk, itu memutuskan untuk pindah. Ini bukan cuma bangsa 100-200 orang ya, tapi menggerakkan massa sebanyak itu tuh pasti ada sesuatu yang besar yang kemudian dijadikan alasan untuk mereka tidak lagi memilih untuk menetap di sana. Ada kemudian beberapa teori ya yang menjelaskan kemungkinan dari warga di Cahokia ini meninggalkan tempat itu, yaitu bahwa bisa jadi mungkin karena krisis lingkungan gitu ya, atau mungkin karena terjadi perubahan iklim. Kita nggak tahu nih di sana tuh seperti apa. Mungkin perubahan iklim ini juga mempengaruhi, karena mungkin teknologi berbeda ya dengan masa sekarang. Dulu itu kayak misalnya musim tanam, musim panen itu kemudian berubah dengan sangat signifikan, bisa kerasa banget. Kemudian mereka kayak akhirnya udah give up aja, ini kita nggak bisa nih terus-terusan di sini, air mungkin sulit dan lain sebagainya. Ya udah, berarti harus mencari sesuatu yang lebih baik lagi, wilayah yang lebih welcome lagi untuk bisa di digarap lagi sama mereka, ibaratnya gitu ya kan. Atau mungkin juga ada teori yang mengungkapkan bahwa ini mungkin terjadi konflik sosial ya di sana ya gitu. Cuman ya segitu banyaknya orang, masa sih nggak ada satupun gitu yang meninggalkan catatan tertulis. Ya buktinya sampai sekarang masih jadi misteri. Gimana dong?

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita lagi diseram dan lagi ngebahas tentang menghilangnya koloni ya, secara tiba-tiba gitu. Ada yang sampai sekarang masih jadi misteri, ada yang kemudian teori-teori kan biasanya kan beredar banyak gitu, berkembang gitu ya. Cuman ada yang tersingkir begitu aja karena ternyata nggak bisa tuh teorinya diterapkan. Atau malah justru semakin kuat gitu ya, bahwa kayaknya ini paling pas deh, bisa dipakai sebagai teori yang paling pas untuk menjelaskan kenapa sebuah koloni ini kemudian mereka secara kolektif meninggalkan pemukiman di mana mereka tinggal atau mereka berdomisili di situ sebelumnya gitu ya. Yang berikutnya ini adalah tentang peradaban Maya klasik ya. Peradaban Maya klasik. Jadi kalau Maya klasik itu masuk ke eranya itu di abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Ini sedikit lebih lama daripada Cahokia yang tadi ya. Cahokia tadi itu udah 1100 sih soalnya. 1100 Masehi. Kalau ini masih 8 dan 9 ya. Tahun 800 ya. Berarti 700 dan 800 ya kira-kira ya. Tahun 700-800. Di mana runtuhnya peradaban Maya klasik ini ternyata juga menjadi salah satu teka-teki yang masih masih menjadi pertanyaan lah gitu dalam sejarah. Karena pada masa itu ternyata sudah banyak dibangun kota-kota besar, bahkan kota-kota yang terhitung cukup mewah ya. Keberadaannya itu ada letaknya di dataran rendah dan ditinggalkan secara massal. Kemudian memang pada masa-masa teknologi sudah mulai berkembang dengan lebih canggih lagi, lebih maju lagi, penelitian modern ini dilakukan. Dari situ ada beberapa indikasi ya, bahwa peristiwa ini bukanlah sebuah kepunahan massal karena terjadinya bencana tunggal, bukan karena satu sebab aja gitu, melainkan perpaduan dari serangkaian krisis ekologis yang mungkin mematikan. Jadi yang berhasil dikumpulkan yaitu adalah bukti-bukti ilmiah ya, menunjukkan bahwa kehancuran mereka ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Bisa jadi mungkin pada waktu itu terjadi kekeringan ekstrim. Ini adalah berdasarkan studi paleoklimat Mesoamerika pada waktu itu mengalami musim kemarau berkepanjangan yang kondisi ini kemudian memicu gagal panen. Ketika terjadi gagal panen, muncul

0: orang ya. Hal-hal yang dilakukan ini kemudian ternyata berujung pada masalah baru, yaitu terjadi erosi tanah. Kemudian tidak secara instan ya, tetapi kemudian terasa terjadinya perubahan iklim mikrolokal dengan perubahan-perubahan yang perubahan aktivitas yang dilakukan di sana, pengundulan hutan dijadikan bahan bangunan, dijadikan lahan pertanian gitu ya, dan ternyata memicu perubahan iklim. Selain itu juga konflik sosial. Nah, ini sepertinya selalu menjadi salah satu opsi dari alasan kenapa sebuah peradaban atau satu koloni ini kemudian menghilang gitu. Konflik sosial, jadi adanya kelangkaan, terjadi kelangkaan sumber daya, kemudian memicu perang saudara yang intens ya, antar negara kota Maya. Pada waktu itu banyak yang dipertaruhkan dan juga terkena imbasnya, seperti misalnya jalur perdagangan ikut kena. Terus juga pergolakan ya, pergolakan dari bawah melihat ke atas. Terjadi hilangnya kepercayaan terhadap para pemimpin, raja-raja mereka pada masa itu. Ini kemudian memicu konflik sosial yang benar-benar serius ya. Dan juga ada satu opsi lain, yaitu adalah penyakit. Penyakit ini seringkali masuk dalam opsi ketika sebuah koloni itu hilang atau pergi, meninggalkan satu wilayah, yaitu adalah penyakit endemik yang menyebar. Seiring dengan penurunan gizi dan sanitasi yang buruk, yaitu tadi karena ada penggundulan dan lain sebagainya ya. Peristiwa ini diduga mempercepat angka kematian. Tapi kita harus mencatat juga bahwa suku Maya tidak pernah benar-benar musnah ya. Karena mereka ini kemudian melakukan migrasi ke utara seperti ke Yucatan. Dan keturunan mereka juga masih hidup sampai dengan hari ini. Bahkan ada salah satu idola aku, seorang penulis, dia adalah seorang antropolog, arkeolog, juga seorang penulis cerita juga ya. Banyak dia mengangkat dengan tema-tema sejarah. Dia ternyata adalah seorang keturunan suku Maya. Jadi masih banyak sebetulnya sampai hari ini. Begitu. Ya, banyak yang masih terus menjadi misteri karena penyebab pastinya memang tidak bisa dijawab saat ini. Enggak tahu apakah suatu saat nanti akan bisa terjawab atau ini akan terus-menerus menjadi sebuah teka-teki sampai dengan akhir zaman. We never know ya. Terima kasih udah dengerin Seram buat malam ini. Dan juga buat kamu yang udah join dari tadi di suara santai, nggak tahu deh dengerin suara aku kira-kira jadi tambah nyantai atau jadi ngantuk doang, atau nggak ngerti kak, pokoknya lagunya mah enak aja. Makasih kamu masih dengerin lagunya mah udah bagus. Terima kasih juga yang udah join di live TikTok aku ya. Pamitan dulu dong, nanti bakal ada ini Gichan ya, Gina cantik yang nemenin. Bener nggak ya? Kok mas-mas ojol itu yang datang? Oke, kita lihat aja nanti ya siapa yang bakal nemenin kamu di nongkrong bareng. Lilian Inji pamit dulu bareng sama Danar, broadcast operator and music director buat malam ini. Sampai ketemu besok di jam 4 sore. Jangan lupa ya buat streaming ya. Mau dengerin di mobil juga bisa. Kalau di Semarang, di luar kota, streaming aja di Iswara Network. Oke? Okay? Ya udah deh, buat kamu yang udah mau istirahat, selamat istirahat. Mau makan malam, selamat menikmati makan malam kamu. Yang masih mau ngelanjutin segala tugas-tugas dan kerjaan kamu, tetap semangat, jangan lupa buat istirahat. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wah, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hai hai hello. Ya ampun, gak kerasa udah hari Kamis. Jujur, seharian ini tuh aku hanya mendekam di kamar tahu, karena aku menyelesaikan beberapa deadline yang memang harus diselesaikan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk udah deh kayaknya full di kamar aja gak apa-apa, yang penting deadline-nya selesai. Baru deh setelah itu aku keluar kamar itu sekitar jam berapa coba sahabat suara, sekitar jam ini maghrib aku baru keluar kamar. Terus papaku kaget, loh kok di rumah? Ya emang kenapa ya? Emang sesering itu aku gak di rumah? Enggak juga, tapi agak kaget gitu ya. Loh kok di rumah? Iya, dari tadi di rumah. Iya. Oh iya. Terus habis ini mau ngapain? Papa aku tanya gitu kan. Terus aku bilang, siaran. Oh oke. Udah deh, gitu doang sahabat suara. Hariku flat banget hari ini. How about you? Semoga kamu harinya menyenangkan walaupun capek, tapi yang penting itu bikin kamu bahagia ya sahabat suara. So di penghujung hari ini, izinkanlah aku, Ciela, izinkanlah aku menemani hari-harimu, hari malammu ini ya. Di nongkrong barengan sama aku Gina Joy, kita bakal ngobrolin banyak hal yang udah pastinya update dan insya Allah menarik ya sahabat suara. Dan aku juga bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik. So here's for the first song, Antarctic featuring Wisnu, Monkey to Millionaire. Goodbye.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ya sahabat suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo nih. Kamu sering gak sih kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, orang udah malam juga. I will ask you some question. Satu doang sih, kenapa Sam? Aku gak mau membuat kamu terlalu banyak berpikir untuk malam ini. Kamu pasti akan lebih lelah lagi ngobrol sama aku kalau aku ajak mikir. Asik. Kamu pasti sering banget kan denger omongan kayak gini nih. Lo lagi stres, kalau lagi stres mau bawa olahraga aja ntar juga sembuh. Ah, itu adalah kalimat yang pernah aku dengar dari salah satu penyiar Isuara Semarang, yaitu Pak Wisnu, pernah bilang ke aku gini. Ya lagiin, kita-kita mah kalau misalkan udah stres nih, biasanya laki-laki olahraga, entah itu lari, entah itu sepeda, secapek apapun, nah ntar juga sembuh sendiri rasa sakitnya. Kayak gitu katanya. Jujur, ketika Pak Wisnu bilang gitu ke aku mikirnya tuh kayak, iyalah, ini mah akal-akalan doang, ini mah akal-akalan cowok doang. Biar mungkin, nih loh cowok tuh juga punya kegiatan nih, gengsi-gengsinya laki-laki. Sebenarnya pada saat itu aku mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku melihat salah satu postingan dari riset ilmiah yang udah pastinya kredibel sahabat suara, omongannya Pak Wisnu itu enggak cuma omdo doang, enggak, itu kayak apa ya, ada penjelasannya. Jadi penjelasan medis yang beneran mind blowing menurut aku dibalik hubungan antara ketika kamu berolahraga sama ketenangan mental yang akan kamu dapatkan setelah kamu berolahraga. Jadi gini, ada sebuah studi baru yang dirilis dari jurnal Frontiers in Behavioral Neuroscience. Ini nemuin fakta kalau olahraga rutin itu punya kekuatan magis yang jauh lebih besar dari sekedar membuat badan kamu jadi glow up, membuat badan kamu jadi lebih tegap, lebih berotot gitu. Enggak ya. Riset ini

ngebongkar kalau aktivitas fisik yang konsisten itu bisa ngebantu otak kita untuk ngerilis atau mungkin ngelampiasin kenang-kenangan atau trauma-trauma masa lalu yang selama ini tuh sering banget nempel di kepala kamu, gak bisa pergi, sahabat suara. Can you just imagine memori pahit ya yang selama ini bikin kamu overthinking tiap malam, ternyata itu bisa pelan-pelan pudar cuma karena kamu rajin menggerakkan badan saja. Oh, itu kenapa ya? Kayaknya itu salah satu alasan kenapa Mas Wisnu tuh sering banget kayak olahraga gin. Oh iya ya, ternyata benar juga ya apa yang beliau omongin ya. Kok bisa ya seajaib itu ya? Aku penasaran. Akhirnya aku deep dive into it kan, sahabat suara. Nah, ternyata rahasianya tuh ada di tingkat biologis, di mana olahraga itu tuh memicu otak kita untuk ningkatin produksi protein yang namanya BDNF, sahabat suara. Jadi coba-coba, jangan pusing dulu ya sama BDNF itu apa. Gampangnya gini, gampangnya si BDNF ini bertugas kayak kalau misalkan di konstruksi itu ada mandor, ya kan? Nah, mandor ini yang ngebangun ulang jalur-jalur memori baru di dalam otak kamu, sahabat suara. Jadi, jalur otak yang isinya trauma tadi lama-kelamaan bakalan ditumpuk sama jalur baru yang bisa lebih apa ya, new, lebih seger. Jadi akhirnya pelan-pelan deh memori buruk kamu itu tadi gak sekaku yang dulu, gak sesakit yang dulu. Jadi memang segampang itu kok kalau kamu mau ngehilangin stres, sahabat suara.

0: kali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Wilgos.
1: Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara pizza yang ada di Semarang adalah

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Malu-Malu Tapi Nyaman by Liodra, sahabat suara. Dan kau masih ditemenin sama Gina Joyo di nongkrong bareng sampai nanti jam 10 malam. And we still talk about olahraga nih. Bentar ya, tadi kan aku udah memberikan resepnya bahwa ternyata jika kamu berolahraga itu akan membuat segala trauma itu jadi gak sekaku dulu gitu loh. Jadi kamu bisa istilahnya stress release gitu ya. But wait, riset ini tuh tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Cilah, karena ada satu kombinasi maut, duet maut yang bikin akhirnya efek penyembuhan mental kamu juga jadi berkali-kali lipat lebih instan dan kuat ya. Jadi para peneliti itu nemuin kalau olahraga rutin yang kamu gabungin sama meditasi gitu ya, efek positifnya ke kesehatan psikologis kamu itu bakalan up to the up loh. Melejit kak, melejit drastis. Jadi kombinasi antara menggerakkan fisik secara aktif lewat olahraga, terus nenangin pikiran kamu secara total lewat meditasi, itu benar-benar bisa jadi jalan keluar yang paling ampuh untuk jiwa kamu yang sedang rapuh. Jayla, buat kamu yang sering banget nih kejebak dalam lingkaran apa ya, kalau menurut aku sih overthinking itu adalah lingkaran setan gitu ya. Yang kamu sering kejebak di dalam lingkaran overthinking ini, kayaknya kombinasi dua hal ini terbukti klinis loh, bisa langsung meredakan pikiran-pikiran negatif yang mungkin selama ini terus menghantui kamu gitu ya. Dan akhirnya itu menjadi apa ya, coping mekanisme kamu aja. Berulang-ulang terus di kepala kamu akan seperti itu. Kan gak suka, gak enak. Pasti hidup kamu juga tidak tenang ya. Negara ini sudah tidak tenang. Jangan sampai pikiran kamu ikut tidak tenang ya sahabat suara. Kamu tahu kan rasanya ketika otak kamu itu lagi berisik banget sama skenario terburuk yang belum tentu kejadian. Suka takut sama sesuatu hal yang bahkan itu pun tidak akan terjadi di kehidupan kamu. Itu susah banget sih dealing with that. Itu kayak kamu lagi berperang tapi kamu gak dikasih senjata gitu loh. Jadi bingung nih, gimana ya mau ngelawannya. Kayak gitu. Nah, olahraga ditambah meditasi ini, mereka akan bertindak sebagai, kalau ada tombol mute nih di otak kamu, nah itu dia akan bertindak sebagai tombol mute alami yang bikin otak kamu akhirnya jadi calm, jadi lebih damai lagi. Dan gejala-gejala trauma yang biasanya bikin kamu cemas tiba-tiba juga bakal berkurang banget intensitasnya, pokoknya berkurang banget deh sahabat suara. Jadi secara teknis memang perpaduan epic dari dua hal itu ngebantu banget otak kamu untuk beradaptasi dan berdamai dengan segala pengalaman pahit di masa lalu kamu dengan cara yang jauh lebih sehat pastinya, lebih dewasa juga daripada kamu melakukan sesuatu hal di luar kendali kamu gitu ya kan. Dan kamu gak bakal lagi melihat masa lalu itu sebagai beban hidup sih kalau kata aku, yang harus diratapi. Kasihannya jadi aku. Kayak gitu enggak sih, tapi lebih ke kayak apa ya, kamu menganggapnya itu sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sudah lewat dan harus kamu lewati sahabat suara. Itu sih yang aku rasain akhir-akhir ini juga. Oh memang sih, kadang ada satu fase di dalam kehidupan kamu yang memang kamu harus melewati itu agar itu menjadi pelajaran buat kamu juga sahabat suara ya kan. Ambil positifnya dulu, otak kamu bakal dilatih untuk punya perspektif baru yang jauh lebih positif juga. Jadi kamu bisa melangkah maju ke depan, enggak perlu kamu nengok-nengok ke belakang lagi sambil dongeng. Kenapa aku dulu kayak begitu ya. Jadi akhirnya kamu bisa menganggap bahwa wow, ternyata aku udah jalan sejauh ini dan masih bisa survive. And it's a good news sahabat suara. You have to be proud of yourself.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Streamer asal Amerika Showspeed merilis lagu beserta video musik berjudul World Cup Champion untuk menyambut euforia Piala Dunia 2026. Lagu yang diunggah di YouTube sejak Selasa 2 Juni ini langsung menembus lebih dari 1 juta penayangan hanya dalam 2 jam setelah

melakukan penggeledahan di kantor BGN Rabu 3 Juni. Belum diketahui kasus apa yang sedang diselidiki, namun santer beredar berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli titik satuan pemenuhan pelayanan gizi. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan digantikan oleh Nanik S. Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial pada Juni 2026. Tiga program yang masih berjalan saat ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Masing-masing program memiliki sasaran dan besaran bantuan yang berbeda, mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bansos bisa melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos menggunakan nomor NIK yang tertera pada KTP. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Still with me Gina Joyo. Di suara, suara apa? Di nongkrong bareng ya. Maaf guys, di nongkrong bareng sampai nanti jam 10 malam. By the way, ini aku udah live di TikToknya Iswara, di @iswara.smg. Tiba-tiba aku ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gini. Katanya abis nge-like, terus dia bilang, dah ya bye-bye. Kata aku sih gimana ya. Anyway, kita masih ngobrolin soal olahraga nih sahabat suara. Sekarang pertanyaannya adalah, lo mau nunggu sampai kapan sih untuk mencoba metode yang satu ini gitu? Ini kan simple ya, murah meriah gitu. At least gue, aku udah mulai dong. Walaupun aku menerapkan, walaupun tidak langsung berlari gitu ya sahabat suara, at least aku jalan aja dulu. Jadi tuh aku udah menerapkan itu beberapa hari yang lalu. Walaupun belum rutin, karena kan aku ada kegiatan ke kampus juga beberapa hari ini. Masih riwa bolak-balik kampus kan. Jadi ya, walaupun tidak belum terjadwal yang paten banget, at least aku sudah mencoba gitu. Ya gak usah muluk-muluk deh, gak usah yang langsung gimana-gimana. Yang penting ada kemauan sih kalau aku. Kok bisa mulai dari langkah kecil dulu, kayak aku jalan kaki gitu kan, ke pasar jalan kaki, terus abis itu ke ATM jalan kaki. Demi Allah, ke ATM sih, ke ATM yang deket-deket aja ya, bukan yang ke ATM kayak yang abis itu dari rumah ke Semarang bawa. Itu sih too much sih kalau kata gue sahabat suara ya. Kunci utamanya sebenarnya bukan seberapa berat beban yang kamu angkat, asik, melainkan seberapa kamu konsisten, asik. Nah itu tuh yang susah sahabat suara. Ya gimana ya, kadang tuh gini loh, udah mau keluar gitu, ih udah panas banget, kayaknya di rumah aja deh, minum es teh lebih enak gitu ya. Itu tuh syaitan-syaitannya tuh ada di situ. Nanti kamu akan, katanya based on orang-orang yang sudah mempraktekan ini ya, nanti katanya sih kita bakal ngerasa takjub sendiri ketika sadar bahwa hal-hal yang dulunya biasanya tuh gampang banget bikin kamu kepicu gitu, ketrigger gitu ya, sekarang rasanya kayak yang udah biasa aja, nggak ngefek apa-apa ke gue, geli-geli doang, nggak kena gue mah kayak begini dah. Udah kemarin-kemarin kayak gitu loh. Jadi akhirnya you have the control, full control of yourself. Mindset kamu bisa kamu handle sendiri. Kamu gak gampang terseret apa ya, memori-memori di masa lalu kayak gitu sahabat suara, yang mungkin pada saat itu menurut kamu it's a traumatic memory for you, dan kamu bisa merasakan hidup yang lebih present, lebih fokus ke cuma masa sekarang aja, gue fokus yang kemarin-kemarin, dadah goodbye kayak gitu. Semua manfaat keren itu bisa didapetin cuma-cuma ternyata sahabat suara. Berarti mulai sekarang kita udah harus merubah mindset kalau exercise itu bukan cuma untuk orang yang pengen kurus atau pengen punya badan yang oke, enggak. Tapi untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk mental kita, anggap aja exercise, meditation ini sebagai invest terbaik sekaligus self love paling real untuk menjaga mental kamu sendiri biar gak gampang tumbang sahabat suara. Baru aku tadi tuh tanya kayak, kenapa ya orang-orang lagi pada sakit, lagi pada gak enak badan gitu, ada yang demam, ada yang perutnya gak well done kayak gitu. Jadi gampang sakitnya, kurang-kurangin deh. Kalau kata aku, kurang-kurangin nginget-nginget yang masa lalu, yang sekarang aja yang diinget-inget, yang sekarang mau udah bikin happy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemani sama aku Gina Joyo. Dan ini udah masuk ke jam kedua siaran aku, terakhir ya berarti. Sudah waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Orang keren nongkrongnya di Akamsi lah, di mana lagi? Hihihi. Anyway, aku udah live di TikTok Iswara ya, di @iswara.smg nih. Udah banyak banget yang nonton dan udah ada beberapa yang request lagu and kita udah chit-chat sedikit gitu ya. Nih ada yang tanya nih dari Arif. Gin, cerita horor pribadi dong. Aduh. Kemarin tuh sebenarnya 2 minggu yang lalu kita udah cerita horor. Tapi untuk Akamsi kali ini kita enggak akan spooky Thursday lagi ya, sahabat Suara. Tapi aku akan membahas sesuatu yang aku yakin anak-anak kuliahan, terutama yang perantau ya, yang merantau dari Aceh, pokoknya jauh deh jaraknya, terpisahkan jarak dan waktu dari keluarga, ini akan relate gitu. Jadi buat kamu yang sedang berjuang di tanah rantau, pasti sering, aku yakin sering banget ngerasa setiap malam gitu tiba-tiba kayak aduh mau tidur tapi nggak bisa, cuma bisa ngelihat langit-langit gitu ya kan, merem lagi nggak bisa, belum bisa tidur nih gue. Itu pasti pernah deh ngerasa kayak gitu. Kadang kita mikirnya gue insomnia kali ya, makanya sampai nggak bisa itu gue tidur gitu. Mungkin kebanyakan ngopi, anak zaman sekarang kan sering banget ngopi ya, atau mungkin gue lagi banyak pikiran deh. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran bahwa selama ini kamu tidak bisa tidur, biang keroknya adalah rindu? Asik, kamu lagi homesick, sahabat Suara. Pernah kepikiran kayak gitu gak sih? Jujur deh, coba kamu cek isi dompet kamu sekarang, saldo mBanking mungkin ya. Sekarang kan makin nipis. Jangan-jangan emang ada beban pikiran lain yang bikin otak kamu itu gak bisa diajak kompromi selain isi dompet kamu yang sudah menipis itu, sahabat Suara. Soalnya ada fakta menarik nih yang ngebongkar kalau susahnya kita tidur itu berkaitan erat sekali dengan kondisi finansial kita yang lagi seret. Ada yang bilang kayak gitu juga kan, berdasarkan info yang sempat viral di media sosial. Ada sebuah survei dari AmeriSleep di Amerika Serikat yang ngelibatin sekitar 1000 responden dan hasilnya bikin tercengang. Ternyata hampir 70% Gen Z itu ngalamin kesulitan tidur atau sering terjaga di malam hari gara-gara dia itu cemas memikirkan masalah keuangan. Selain itu, rindu itu berperan penting dari angka 70% Gen Z yang tidak bisa tidur itu karena rindu akan seseorang. Rindu tuh gak melulu soal doi loh, sahabat Suara. In my opinion ya, kadang aku sampai sekarang sudah ditinggal 3 tahun sama eyang aku aja, sampai sekarang aku masih suka rindunya. Masih apa ya, aduh udah mana gak bisa ketemu gitu ya kan, gak bisa ketemu karena memang sudah tidak ada gitu. Sedangkan ini kan kamu masih bisa ketemu, tapi karena keadaan aja yang mengharuskan kamu berpisah jauh dari orang tua untuk beberapa saat gitu ya kan, sahabat Suara. Nah untuk kali ini aku mau dong dengar cerita kamu perihal homesick, perihal rindu-rindu dari keluarga. Ada gak cerita yang kamu alami ketika kamu berada di perantauan dan akhirnya kamu sadar bahwa ternyata keluarga itu sepenting itu, sahabat Suara? Boleh langsung share cerita kamu di 0811 2700902, atau kamu bisa aja komen di TikTok Iswara di @iswara.smg.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
4: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, di Suara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhad, P3

10,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih ditemenin sama Gina Joyo dan kita masih membahas soal rindu nih. Nih, tadi aku tanya di TikToknya Iswara kan, di live, kayak siapa yang jauh dari orang tua, merantau dan rindu orang tua. Tunjuk tangan, karena kalau tunjuk kaki gak bisa gitu kan aku bilang gitu. Nah, ini ada bilang, aku merantau, ortuku di ruang tengah, aku di kamar sendirian, itu parah. Ah, kenapa orang-orang aneh semua ya? Maksudku LDR-nya tuh yang lama, yang panjang gitu loh. Kayak misalkan orang tua kamu di Aceh, kamu ya di Semarang, itu masih make sense sahabat suara. Kalau orang tua kamu di ruang tengah juga tinggal keluar pintu kepalamu, oi pak, gitu mah udah oke sahabat suara ya. Tapi ini bukan tentang rindu yang berpasangan gitu, tidak ya. Ini soal keluarga. Kamu coba raba perasaan kamu sendiri, sahabat suara, yang paling dalam. Jangan-jangan ada rasa rindu teramat sangat ke aku. Itu gak boleh, karena aku bukan orang tua kamu. Buat rindumu ini, simpan untuk kedua orang tua kamu. Soalnya, fakta menarik yang tadi aku sebutin tuh, sahabat suara, ini benar-benar terjadi. Buat kita, buat kamu-kamu yang statusnya itu anak rantau, menahan rindu itu kayak makanan sehari-hari gini. Aku bisa mengganti nasi dengan rindu. Itu parah ya. Yang mau gak mau kayak harus kamu telan aja gitu loh. Aku sih paling gak bisa nahan kangen memang. Aku anaknya gak bisa nahan kangen. Orang sekarang aku udah pisah 2 jam dari orang tua aku. Aku rasanya pengen pulang. Aku kangen nasi pulan bikinan mamaku, sahabat suara, kayak gitu loh. Walaupun memang rasanya pahit banget, tapi ya kamu harus telan itu. Sebenarnya kekhawatiran utama yang sering bikin anak rantau overthinking, ini based on yang sering aku obrolin sama sahabat-sahabat aku ya yang merantau, adalah rasa rindu itu, rasa overthinkingnya itu biasanya munculnya itu ketika mau tidur dan mostly takut dengan kondisi orang tua yang lagi ada di rumah. Mama papa sehat gak ya? Adik sehat gak ya? Kakak sehat gak ya? Atau jangan-jangan mereka menyembunyikan sesuatu dari aku. Mereka ternyata sakit tapi gak bilang ke aku. Gak pengen bikin anaknya kepikiran atau segala macam. Sebenarnya semua rasa cemas dan rindu yang akhirnya dipendem sendirian itu numpuk tuh jadi satu di kepala pas malam hari gitu. Akhirnya gak sadar, dadanya sesek, terus matanya gak mau merem, padahal udah capek banget saking kamu overthinkingnya, sahabat suara. Lucunya banyak dari kita yang sering banget gengsi atau ngerasa kayak gak enak gitu ya buat nelpon orang rumah, apalagi kalau malam-malam gitu, cuma buat bilang kalau sebenarnya kamu juga kangen banget sama keadaan dan situasi di rumah. Dan kamu sebagai anak rantau memilih untuk dipendem rasa itu rapet-rapet karena takut malah bikin orang rumah akhirnya kepikiran. Mama papa jadi ikut sedih dengar suara kita yang melo gitu kan. Kayak aku, sahabat suara, aku pernah ya, waktu itu lagi study tour. Nih, aku lagi study tour. Baru keluar tol, baru aja keluar tol nih. Kayaknya belum ninggalin Semarang deh. Aku udah telepon. Aku udah telepon mamaku, aku nangis. Aku udah bilang kangen. Padahal perjalanan baru sekitar sejaman. Gak bisa, kayaknya gak bisa deh. Aku tidak diciptakan untuk tinggal jauh. Kayaknya gak bisa aku. Aku tuh itu kangenan. Tapi ya gitu, rindu yang ditahan terlalu lama tanpa ada jalan keluarnya, nah ini yang pelan-pelan akan ngerusak sistem imun kamu dan akhirnya bikin semuanya kacau. Kehidupan kamu, jam tidur kamu, mental kamu, semuanya. Jadilah malam-malam kamu di perantauan gitu ya, sering banget dihabisin cuma untuk ngelamun, cuma bingung harus kayak gimana. Nanti ujung-ujungnya sakit, sakit juga sendiri, gak bilang siapa-siapa. Nah kayak gitu, itu yang bahaya. Sampai waktu itu, sahabat suara, aku pernah ngebawa teman aku ke RSND dalam keadaan kondisinya panas. Panas itu panas banget badannya, sampai matanya tuh ikut merah gitu loh. Waktu aku tanya, Ze, namanya kan Diza kan, terus aku bilang, Ze, kamu gak apa-apa? Aku bilang kayak gitu. Terus, enggak mbak, aku kenapa-napa. Akhirnya dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, yuk kita periksa aja dulu. Akhirnya waktu itu aku bertiga sama salah satu temanku juga, aku bawa salah satu temanku nganter si Ize ini buat
ke rumah sakit yang ada di belakang Undip, dan itu ternyata hasilnya adalah dia itu kangen sama ayahnya, tapi dia gak bisa pulang. Dia aslinya di Pekalongan, tapi dia gak bisa pulang. Akhirnya masuklah rumah sakit, dirawat, sahabat suara, seperti itu. Dan aku juga punya pengalaman. Aku punya temen, dia itu saking gak bisanya jauh dari orang tuanya, terlepas dari dia anak terakhir ya, dia itu setiap hari Jumat setelah pulang dari kelas, misal nih kelas terakhir itu di jam 12 siang sebelum Jumatan, dia langsung prepare, dia pulang ke rumahnya. Padahal jaraknya ya gak lumayan, gak yang jauh-jauh banget sih, memang LDR-nya cuma Semarang Demak. Tapi dia rela untuk pulang ke rumah di hari Jumat dan berangkat lagi di hari Senin jam 7 pagi sebelum kelas. Saking-sakingnya dia gak bisa pisah lama dari orang tuanya itu. Sesusah itu ternyata menahan rindu dengan orang rumah ya. Walaupun aku belum pernah merasakan LDR sama orang rumah tuh kayak gimana, yang lama banget gitu, aku gak pernah. Tapi karena aku punya banyak temen yang jauh dari orang tuanya, aku jadi ngerasa sedikit paham perasaan mereka itu seperti apa. Sama seperti yang tadi diobrolin sama sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, udah gin, rindu itu bukan bagian dari umbi-umbian. Jadi jangan dipendam. Ingat ya sahabat suara, kalau rindu ya udah ngomong aja, kangen nih.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah gak zaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polkadots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal diadakan hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. For your information, sahabat suara, aku masih live di TikTok Isara di @isara.smg. Lucu banget ya, ampun aku tidak bisa berhenti tertawa. Tadi ada yang bilang nih, si Muhammad Junior ya kalau gak salah, dia tuh cerita kalau setelah 1 tahun akhirnya dia balik kampung lagi nih, balik ke kampung halamannya. Dan terus aku tanyain juga, terus kamu ngapain aja, udah ngapain aja sama keluarga kamu? Katanya aku lebih banyakin ini sih Gin, apa namanya, quality time aja sama keluarga sebelum nanti tanggal 14 dia bakal balik ke medan pertempuran. Ngisi amunisi dulu buat ketemu sama keluarga gitu ya, diisi bensinnya biar selat lagi. Maka dari itu, kalau menurut aku ya, kita harus pintar-pintar dalam menyikapi rindu. Gila, siapa sih yang ngajarin? Betul, kita harus bisa menyikapi rindu sama orang rumah ketika datangnya di malam hari terutama ya. Langkah pertama yang paling gampang yang bisa kamu lakuin, paling ampuh juga, adalah dengan cara langsung ngehubungin lewat video call atau voice call. Ingat gak waktu itu aku pernah kasih tahu kamu sahabat suara bahwa mendengar suara ibu itu bisa menghilangkan penatmu. Kalau texting tuh gak ngaruh, jadi harus telepon. Jadi ya memang rekomendasinya adalah ya kalau gak video call, voice call. Sekarang kan sudah dimudahkan oleh teknologi ya sahabat suara, kenapa gak ditelepon aja? Gak usah gengsi, ntar nunggu momennya pas gitu. Aku tuh penasaran deh, orang yang pengen telepon tapi nunggu momen pas tuh yang kayak gimana sih? Pas lagi susah banget gitu baru telepon atau gimana? Karena mendengar suara hangat dari ibu atau mungkin wejangan-wejangan dari papa gitu ya, itu tuh obat paling oke yang bisa menenangkan badai yang ada di kepala kamu sahabat suara. Percayalah, orang tua kamu di rumah tuh juga pasti seneng kok kalau dengar kabar dari anaknya. Itu beberapa waktu yang lalu mamaku baru cerita, bukan karena posesif harus ngabarin segala macem, itu tuh enggak, tapi lebih ke mengabari itu membuat orang di rumah itu tenang, orang yang ada di nun jauh sana tenang bahwa oh ternyata anaknya fine-fine aja ya di sini, anaknya udah sampai sini. Karena doanya orang tua adalah mengantarkan anaknya keluar dari rumah dengan sehat, pulangnya juga harus sehat, selamat gitu loh sahabat suara. Aku sedih, aku mau nangis. Kalau memang situasinya gak memungkinkan untuk telepon karena udah malam banget, kamu kan anak kalong, coba deh alihin ke yang baik gitu, sifatnya reflektif yang positif. Jangan malah nongki di luar sampai tengah malam, kan jadi makin capek ya gak sih sahabat suara. Kamu bisa coba nulis surat digital, asik. Lucu banget tuh surat digital sahabat suara, bikin jurnal tentang pencapaian kamu hari ini. Itu apa yang nanti dilisnin, yang mau dilaporin apa aja ke orang tua kamu. Even kemarin aku ngelaporin hasil skripsi aku ke papaku aja, aku udah susun kata-katanya di otak dulu sahabat suara. Ane nanti mau ngomong sama papa harus runtut seperti ini, seperti ini, berarti harus dijabarin dari awal. Nah itu lebih sistematis. Dan aku melihat reaksi papaku, aku kan sebagai lawan bicaranya papaku ya, aku melihat reaksinya papaku mendengar ceritaku sedetail itu. Kayak papaku ada senyum-senyum dikit, ada ketawa-ketawa dikit, aku jadi lega gitu loh. Oh ternyata dengan aku jujur, dengan aku apa namanya terbuka kayak gini, orang tuaku lebih seneng gitu loh, daripada aku nyimpen-nyimpen terus nanti ujung-ujungnya kalau udah susah, papa tolong ini gak bisa, ini bagaimana, kayak gitu. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Terus mengeluarkan isi perasaan lewat tulisan itu juga bagus. Kenapa? Karena buat orang kayak aku yang susah buat bilang I'm not fine, itu membantu banget. Jadi kayak apa yang ada di otak tertuang di tulisan, jadi lebih lega, tidurnya jadi lebih enak sahabat suara. Dan yang gak kalah penting, coba ganti ngelamunnya kamu di depan minimarket sambil minum Golda dengan membuat kamar kamu, kamar kosan itu dibuat semirip mungkin
dengan suasana yang ada di rumah. Kalau biasanya di rumah kamu pakai lampunya remang-remang kuning, ya udah diganti aja, itu nggak apa-apa. Kalau bau-bauan di rumah kamu, mamaku biasanya pakai ini, ya dibeli aja sama yang kayak di rumah Sahabat Suara, atau dengerin lagu-lagu yang biasanya diputer sama orang rumah. Ketika lingkungan sekitar kamu itu kerasanya akrab, kerasanya very calming, so hormon stres akibat rasa sepinya kamu itu juga bakal berkurang, Sahabat Suara. Dan tubuh kamu bakal ngirim sinyal kalau sekarang sudah waktunya kamu istirahat, sekarang sudah waktunya kamu untuk damai. Kayak gitu. Intinya hidup di perantauan, walaupun aku belum pernah ya, tapi kayak hidup di perantauan, jauh dari pelukan orang-orang tersayang, itu ujian banget sih untuk seorang anak. Gak ada yang siap untuk ada di titik yang seperti itu, aku rasa kayak gitu. Mau sebesar apapun nanti, umurnya sudah setua apapun, kayak belum pernah benar-benar siap untuk ada jauh dari jangkauan orang tua sih. Rasa rindu itu sebenarnya bukti kalau kamu punya tempat pulang yang berharga kok, Sahabat Suara. Ada orang-orang tulus yang selalu mendoakan kesuksesan kamu dari jauh gitu. Jadi malam ini kalau misalkan kamu dirasa belum bersua by call dengan orang rumah, coba deh sekarang ditelepon sambil update kehidupan kamu itu kayak gimana. Kalau gak sekarang, mau kapan lagi?

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara gak kerasa, udah jam 10 aja ya. Udah waktunya Gina Jaya pamit undur diri. Thank you buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8 ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara, di @iswara.smg. Dan Mas Danar, terima kasih sudah bantuin siaran aku hari ini. See you guys next week, aku masih bakal nemenin kamu minggu depan. Dan sehat selalu, jaga kesehatannya, jangan lupa makan karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Jaya signing out, bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sehat Allah.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Biscuit. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh, teh siapa?
8: Teh jus bos, teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Mana Icat?
4: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
3: Bisa-bisanya dia.
4: Masa menghindar dari sawan?
3: Bisa keluar nama dia aja ya.
4: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
3: Ini sih.
4: Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
5: Iya.
4: Ah, Irsyad, Icat. Pas banget lagi.
5: Benar.
4: Ayo cepat.
5: Ali.
4: Apa?
5: Kalian tahu gak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
4: Apa ya?
3: Hokben.
5: Bukan.
4: Sushi.
5: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
4: Kikugawa.
5: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
4: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
5: Aduh.
4: Itu bunyinya apa tadi?
6: Ada plungnya nih. Jorok banget, jorok
4: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berpet-perpet.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
13: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id mulai hari ini hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.